0: E sua
1: lá,
0: gata...
1: lá, lá, lá, lá.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jalanan masih terpantau agak lengang ya, enggak lengang sih.
1: Parah.
0: Lebih ke rame lancar. Rame lancarnya pakai lancarnya lancar pakai banget.
1: Iya, enak banget. Orang tadi kita berangkat aja 6 hampir kita rekor hari ini kan berangkatnya 6.30.
0: 6.30.
1: Gara-gara biasa Gina kan ngapel dulu ke toilet ya kan.
0: Lah, biasanya tor.
1: Nyampenya bisa pas loh. Kalau enggak ini pasti udah babak belur
0: kita. Iya, karena alhamdulillah jalanan masih terpantau rame. Lancar sangat.
1: Lancar sangat.
0: Lancar sangat.
1: Pada begini terus aja deh tiap hari deh. Ye,
0: libur mulu dong kalau begitu.
1: Ngapain kayak gitu biar kita kalau ke tempat siaran tuh sampainya bener gitu.
0: Amin dah. Kita doain sebenarnya kalau emang kondisi jalannya tolnya bener-bener yang bikin kalau gua berpikir-pikir ya yang bikin macet jalan tol tuh itu ada truk itu loh. Jadi dia ngambil jalur tengah, jalannya pelan karena emang agak nanjak. Gitu, itu tuh yang kadang-kadang suka, aduh, ganggu deh.
1: Emang nagrek, jalan nanjak.
0: Eh, long weekend nih guys, long weekend, long weekend, long weekend. Kemana kita? Dugem kali ya?
1: Party. Asik.
0: Party, party,
1: gak
0: party, party.
1: Gak mau pulang, maunya digoyang, asik. Gak mau pulang, maunya digoyang, hey.
0: Dugem masih ada gak sih?
2: Masih.
1: Istilahnya masih dugem kalau anak Gen Z.
0: Clubbing.
1: Disco.
0: Gila, balik lagi ke tahun 70-an, disco cuy. Tapi by the way, fun fact-nya sekarang tuh si dugem ini sudah dikemas dengan kemasan yang lebih sehat.
1: Lebih healthy.
0: Lebih healthy.
1: Oh, this is healthy dugem.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sahabat
1: oh
0: suara kalau kamu pernah lihat ya atau mungkin kamu udah tahu juga ya kalau di Brazil, this is Brazil.
1: Oh, gitu.
0: Ini ada dugem sambil lari.
1: Ah?
0: Yoi. Jadi gimana generasi sekarang ini kan banyak kelakuannya yang lebih memperhatikan kesehatan. Lifestyle-nya tuh sekarang udah lebih sehat. Coba perhatiin. Ini di Bali, fun fact-nya ya, data konsumsi minuman beralkohol itu jauh menurun sekarang. Ya kan, udah gitu clubbing-clubbing juga jauh menurun daripada dulu. Ya, karena mereka tuh tidur cepet, bangun pagi jam 5, jam 6 mereka lari atau yoga,
1: kayak aku
0: pilates.
1: Gitu, jam 7, jam 8 udah.
0: Ah, diam, kamu pemalas. Kalau belum jam 11... Gina tuh kalau belum jam 11 pas lagi weekend ngamuk dia sama
1: suara. Tapi aku tidurnya jam 8 kok.
0: Ah, diam kamu pemalas.
1: Terus?
0: Ya. Ya itu lagi. Banyak lifestyle-nya tuh sekarang lebih sehat aja gitu. Gaya hidupnya lebih sehat. Atau bahasa sekarangnya itu stay healthy daripada party.
1: Sekarang juga begitu. Keren, stay healthy
0: daripada
1: party.
0: Party betul.
1: Asik.
0: Betul. Nah, di Brazil itu ada yang namanya running raves. Ini mengcombine antara healthy dan juga party. Tren ini punya konsep unik yang memadukan aktivitas lari bersama atmosfer pesta musik elektronik layaknya rave atau clubbing.
1: Keren.
0: Jadi si turntable-nya atau musik alat DJ-nya itu ditaruh di bagasi mobil yang bisa dibuka gitu.
1: Terus habis itu
0: dan orang... DJ-nya juga lari.
1: Oh gitu.
0: DJ-nya juga ikut lari.
1: Keren.
0: Keren banget.
1: Oke, aku mau ke Brazil lah. Asik. Si paling paham sama Brazil.
0: Si paling Neymar nih.
1: Brazil kalau enggak salah dari sini mah kalau naik travel mah 1 jam juga nyampe kan?
2: Ke Bandung kali ya.
0: Iya, yang 4848 kan travelnya.
1: Zaman tuh, zaman dulu banget itu.
0: Biasanya kan orang kalau lari denger musik tuh pakai headset. Kalau sekarang ya udah, emang ada speakernya, ada turntable-nya.
1: Ambience larinya makin semang.
0: Iya, jadi mereka lari sambil ada yang larinya tuh gerakannya udah sambil joget, sambil
1: keren banget.
0: Justru seorang mereka yang berinovasi lari keliling jalanan kota dengan iringan musik elektronik, lampu warna-warni hingga penampilan DJ secara live. Dan salah satu movement yang viral ini bernama Pacetronic. Oh,
1: keren
0: lagi nih.
1: Keren namanya Pacetronic.
0: Tren para pelari soft clubbing singkatnya beres lari dan olahraga clubbing tapi sambil ngopi bukan alkohol tuh. Keren banget tuh. Vibe-nya mirip klub aja gitu. Ada DJ-nya, ada live music-nya. Orang-orang jadi bisa masih joget tipis-tipis gitu. Pulang kepala masih fresh.
1: Atau mungkin abis nggak lari puyeng. Minumnya protein shake.
0: Atau smoothies.
1: Air kelapa pakai chia seed.
0: Protein smoothies banget. Enak banget.
1: Sehat
0: itu.
1: Sehat kan
0: aku
1: begitu. Iya.
0: Nih kan, jadi apa ya, tadi gue bilang mau ngomong apa sih. Apa, lu mau kemana tadi?
1: Mau kemana?
2: Aja
0: nggak absen
1: aja.
0: Oh,
1: kan
0: aja.
1: Kita mau itu karena ini kan temanya kayak
0: tapi itu
1: rave
0: bener.
1: Party.
0: Tapi di Jakarta juga ada tahu kemarin. Apa? Di GBK. Mana? Di GBK itu loh, jadi yang mereka mana? Kayak semacam aerobik tapi pakai musiknya musik EDM.
1: Oh iya.
0: Iya. Coba puterin. Om, ada nggak tadi?
2: Mana?
0: Nih.
1: Apa?
2: Oke, bentar.
0: Nih. Jadi aerobik tuh pakai musik EDM.
1: Oh bagus kata aku.
0: Hey.
1: jadinya kan semangat,
0: semangat
1: ya.
0: Semangat, jadi tidak membosankan aerobiknya gitu-gitu aja, tetap trennya dapet, epicnya dapet, iya, gitu.
1: Nah, berhubung kita lagi mau rave party, gimana ini kalau misalnya nanti sahabat suara boleh request lagu hip hop?
0: Boleh juga tuh. Ya kan kita ngabsen dulu pagi, kita ngabsen pagi ya, sambil kita ngasih informasi-informasi.
1: Iya.
0: Kamu sambil ngabsen juga, boleh request juga, kirim salam juga boleh, tapi request lagunya harus R&B and hip hop.
1: Iya.
0: Hip hop R&B.
1: R&B.

0: Sahabat Suara, pernah gak sih kamu dengar sebuah lagu terus langsung kebawa ke masa lalu? Pernah dong, masa sih gak pernah? Ini tiba-tiba dengar lagu langsung keinget masa zaman sekolah, ingat zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan kamu dulu. Nah, itu dia. Makanya di perjalanan nostalgia bersama Aktivate, kita mau ngajakin kamu semua Sahabat Suara untuk balik ke momen-momen itu lewat sebuah lagu yang bisa kamu request. Lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu itu ya. Lagunya harus berhubungan sama kisahnya kamu ya. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta, monggo. Pertama kali kamu putus hati, boleh juga. Kok putus hati sih? Patah hati lebih tepatnya ya. Lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puterin terus kalau lagi ingat sama mantan, monggo deh, terserah. Langsung aja kamu kirim WhatsApp-nya ke nomor isuara lagu yang kamu request tersebut. Ceritain juga kenapa kamu memilih lagu itu. Nanti kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin terus kita bisa nostalgia bareng deh.
1: Iya, dengerin terus perjalanan nostalgia hari Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktivate. Baru Aktivate kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktivate, karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
5: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
5: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin request-request, silakan buat kamu yang pengen request boleh ke 0816-114-1014. Hari ini tema request lagu R&B.
1: AMB.
0: Banyak tahu.
1: Ih parah.
0: Yaku.
1: Yaku.
0: Ramen.
1: Aku
0: ramen girl.
1: Aduh ramen.
0: Itu hip hop enggak sih?
2: Ada.
1: Ramen.
0: Masuknya
1: Juicy Lucy.
0: Juicy
1: enggak tahu, soto aja aku masa sebut. Aku habis. Minum Yako 2.
0: Yako. Ya. Oke. Selamat ada, pagi.
1: Ada siapa nih? Fania ya?
0: Selamat pagi Fania.
1: Aku mau request biar semangat online Psycho G.
0: Ah udah diputerin tadi Psycho G.
1: Udah ya, tapi bukan yang online gitu ya. Oh ya sobat gitu loh. Ya maaf ya Fania ya.
0: Thank you Fania by the way. Terus ada Joe, selamat pagi.
1: Salma Salsabila yang hacu. Salam buat keluarga dong.
0: Salma Salsabila.
1: Yang lagi resepsi di Purwokerto biar acaranya lancar jaya.
0: Salma Salsabila hip hop.
1: Hacu.
0: Ada hip hop-hopnya. Coba ntar kita dengerin ya.
1: Okay. Ada lagi ini TGIF ya.
0: Thanks morning. God it's Friday. Yes.
1: Dari Uci nih.
0: Pagi.
1: Happy long weekend, 3 hari libur tapi gua mah kagak. Lah sama
0: semangat,
1: dong.
0: Semangat Uci.
1: Mau request Neo Borju asik. Lo Borju.
0: Lagak lo tuh.
1: Sok tahu.
0: Ini itu.
1: Lihat dulu.
0: Kalau belagu.
1: Mungkin lo jauh.
0: Semangat kerja yeah. Kalian, kamu juga Uci semangat. Melanie. Di mana aja lah katanya. Aku tahu kamu di mana. Kamu di Merak kan. Pagi bapaknya Uta Uti, istrinya Nikta Gina, Bang Indra, Bang Bulu.
1: Halo.
0: Long weekend masih kerja aja.
1: Nah sama dong kita.
0: Tos dulu dong kita katanya. Tapi di kantor sepi. Pada nerusin cuti soalnya. Puterin lagunya Bondan Prakoso yang Fat to Black. Keroncong protok.
1: Keroncong protol. Itu cakep itu.
0: Nanti kita dengerin dia masuk hiwa.
1: Nanti kita cari nih, ya. Dulu ya.
0: Siap okay. Terima kasih. Silakan yang belum request langsung aja boleh, voice note juga boleh ya?
1: Iya.
0: Boleh, pokoknya request lagunya lagu hip hop R&B. Kemana?
1: 0816 114

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Hai sahabat sawara, alah suara.
2: Sahabat sawara apa?
1: Hai sahabat suara, itu maksudnya. Mohon maaf ya, barusan soalnya sinyalnya agak bagus nih.
2: Kok bisa?
1: Ngomong-ngomong tentang sinyal sahabat suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas dia hilang. Ya itu tadi contohnya, kayak sinyal. Karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas membutuhkan sinyal. Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung pada panik. Iya gak sih? Untungnya sekarang udah ada yang namanya Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia. Smart Friend Jagoan Sinyal sudah semakin luas sampai ke Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, sampai Nusa Tenggara. Mau buat streaming kek, kerja, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend Jagoan Sinyal.
2: Ya, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend Jagoan Sinyal se-Indonesia.
4: Perhatian, diskonnya mau habis.
5: Oh no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Nyari yang seru di pagi hari.
8: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Gina masih di Suara Seru, sahabat suara. Selamat pagi buat kamu yang dimanapun kamu berada sih, lebih tepatnya mau libur kek, mau lagi di jalan menuju kantor, tempat nongkrong, tempat olahraga mungkin, atau mungkin ke tempat kuliah. Pokoknya semangat untuk hari ini deh ya.
1: Ada di gunung, ada di gunung, ya kan lagi liburan, di pantai.
0: Atau mungkin lagi jaga toko, ya kan.
1: Ada yang lagi sauna, ya bisa. Ya.
0: Pokoknya betul. Apapun aktivitas yang sedang kamu kerjakan dan kamu jalani saat ini, pokoknya selamat pagi dari Wisma MRA. Ada Kinos Gina nemenin kamu sampai jam 10 di Suara Seru ntar ya.
1: Betul sekali. Masih dan, boleh request lagu.
0: Yes,
1: H-A-A-M-B.
0: Yang benar, artikulasi. Kamu mau saya kasih minus 5?
1: Yeah.
0: Eh, sahabat suara, ini artikulasi nih, jelas banget dari gue nih. Ngopi dulu sahabat suara, iya gak sih?
1: Gitu.
0: Sedap.
1: Kerja apa kerja? Ngopi baik kalau orang
2: justru ngopi.
1: Ngopi apa ngopi?
0: Kerja itu
1: ya?
0: Kayaknya nggak lengkap atau kurang gitu kalau nggak pakai kupi.
1: Oh gitu. Kupi nang kau dengan bismillah.
0: Masuk Pak Eko.
1: Ada ini dari siapa yang mau request lagi dari Reti katanya.
0: Hai Reti.
1: Ini hari ini nggak jadi libur karena ada sekolah lain yang gurunya nggak diliburin. Tapi murid
0: lagi pegel-pegel di murid.
1: Murid. Tapi muridnya disuruh belajar di rumah, lumayan jadi punya waktu untuk koreksi ulangan.
0: Oke.
1: Terus abis itu mau request katanya. Mau request lagu T5 yang terindah ya. Terus mau donor darah katanya, mudah-mudahan cukup.
0: Jadi Reti hari ini mau donor darah, biar semangat, biar darahnya gak habis. Minta diputerin lagunya siapa tadi?
1: T5 yang terindah katanya.
0: Yang terindah, siang tadi cariin sama Mr. DJ Indra ya.
1: Itu dia, dari Blangkon nih.
0: Pagi Blangkon.
1: Apa itu libur? Apa itu long weekend?
0: Gas terus Blangkon.
1: Iya kan, request yang enak-enak aja deh, yang bikin semangat nyari duit. Sehat-sehat kalian semuanya ya.
0: Thank you Blangkon.
1: Terima kasih.
0: Terus siapa lagi?
1: Ini ada dari gue request grup band non-hip-hop, lagunya hip-hop. Dari Sheila on Seven katanya, Pemuja Rahasia.
0: Hah?
1: Band, emang itu lagunya hip hop ya? Kaga, si Pemuja Rahasia itu?
0: Kagak.
1: Enggak, maksud sih? Serius? Ini siapa sih tadi tuh?
0: Wah, emang iya enggak lah.
1: Maksud sih? Dari Andreas. Si Andreas sih pasti di jalan kalau dengerin ya, atau lagi ngedengerin ya. Lu gak percaya gue. Lu mah gak percaya, dengerin dulu.
0: Nanti kita
1: gitu
0: cek ya,
1: pasti.
0: Kita cek ya. Kita cek apakah termasuk hip hop atau R&B atau enggak gitu ya.
1: Nah,
0: kita
1: itu.
0: Cek lagi ya. Halo Kak Gina, Kak Kinos, Indra, Buluk, semua kru Suara Seru. Ada Kome di Cilandak yang lagi gawe.
1: Semangat Kome.
0: Kome mau kirim salam buat kirim salam sama Tante Misato.
1: Orang Jepang apa?
0: Orang Jepang ya?
1: Iya.
0: Lagi bikin ini kali ya? Ramen.
1: Iya, makanya dibilang Misato. Satu mie-nya gitu.
0: Iya, Misato.
1: Iya, Misato.
0: Tapi bisa juga orang Padang.
1: Apa?
0: Tambo Sato.
1: Tambo Sato. Atau kalau enggak ini orang Padang bener kayak Misato. Gitu kayak misah dia ya gitu. Misah.
3: Misato.
0: Makassar dong.
1: Oh iya, Makassar.
0: Misato.
1: Iya juga sih.
0: Apa sih dibahas lagi? Jangan kebanyakan minum kopi ya.
1: Tuh kan.
0: Nah, kenapa?
1: Tante Misato mungkin sekali minum kopi ini segini nih, kayak gini seliter.
0: Tapi benar. Apapun yang berlebihan itu gak baik.
1: Iya.
0: Kopi boleh tapi jangan banyak-banyak juga. Benar.
1: Tadi
0: ya?
1: Komen requestnya itu Project Pop yang angguk-angguk geleng-geleng. Makasih ya.
0: Ini lagu kita persembahkan untuk yang tadi ada Blangkon. Apa
1: Image
0: aja
1: ya? Raya.

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
3: Cuma di Isuara.

0: Kinos Gina masih di suara seru. Ini adalah lagu dari
1: Tuan 13.
0: Tadi ada yang request ya?
1: Ada
0: yang request Tuan 13. Judulnya Move. Yes, benar banget sesuai lagunya Tuan 13 ini Move. Kita gerak deh. Walaupun kita lagi libur ya, gerak deh. Beberes rumah kek. Apain dulu ya? Nyuci baju kek. Beberes kamar, bebersih kamar.
2: Nyuci mobil kek. Beneran deh. Nyuci nama baik. Kalau nama baik kamu lagi berantakan enggak masalah.
0: Atau cuci tangan dari masalah?
2: Bisa. Jangan kalau itu artinya enggak bertanggung jawab
0: betul.
2: Iya.
0: Emang benar sih kalau libur tuh enaknya santai-santai di rumah, tapi jangan seharian full gitu ya, saran dari gua sih. Jangan full selonjoran depan TV ngemil, tapi harus ada aktivitasnya. Mulai dari jalan kaki kek gitu, atau mungkin di rumah ya nyuci kek, nyapu-nyapu, ngepel.
2: Atau main bulu tangkis.
0: Ih, bols juga
2: siapa
0: tuh.
2: Siapa tahu kamu kalau rajin main bulu tangkis nanti kelak jadi atlet.
0: Ngomong-ngomong atlet badminton, kemarin di Singapura Open ya? Singapura Open apa Master?
3: Open.
0: Alwi Farhan guys berhasil menumbangkan langsung si Yuki.
2: Keren banget.
0: Dua set langsung.
2: Si Yuki Karimun.
0: Suzuki. Eh ya tiga set benar-benar rubber set. Sorry. Rubber set. Tapi di set kedua juga 21-19, Pak.
2: Tipis. Hebat ini Alwi ya.
0: Karena kenapa bikin heboh? Karena si Yuki ini ia adalah pemain badminton peringkat 1 dunia. Bahkan Jojo belum pernah berhasil mengarahkan.
2: Keren.
0: Si Yuki.
2: Berarti Alwi ini selain sebagai penyanyi, dia juga atlet bulu tangkis. Hadat Alwi kan nama panjangnya.
0: Kamu udah pernah tackle di Jakun belum dulu?
2: Aduh udah dioperasi bang di Thailand.
0: Hidung gitu. Kamu belum pernah diimplan ya?
2: Belum.
0: Implan pakai tulang lutut mau gak?
2: Jadi nanti bekonde dong hidung aku.
0: Sebel banget. Orang lagi ngasih kabar gembira dari dunia badminton kita. Jadi di Singapura Open sekarang sudah hari Jumat. Belum semifinal sih, masih quarter final ya. Ini perwakilan Indonesia masih ada dua.
2: Masih ada
0: Alwi Farhan sama satu lagi adalah Fajar Alfian sama Soibul Fikri.
2: Kemarin menang ya waktu.
0: Iya menang juga mengalahkan pasangan dari Denmark.
2: Iya itu
0: dua
2: dia.
0: Set langsung.
2: Itu yang suka naikin celana sampai jadi kayak celana gemes apa? Yang
0: itu Fajar.
2: Yang dua orang
0: Fajar.
2: Itu.
0: Ini pasangan.
2: Rasanya kayak bang naikin aja terus bang atau buka aja bang kalau ganggu celananya bang. Dinaikin sampai ke selangkangan abis.
0: Demen lu.
2: Abis mas, aku merhatiin tiap kali kuda-kuda
0: mau
2: servis,
0: yeah.
2: Ikan celananya dilipat bayang sampai ke selangkangan. Kata gue mau buka aja kalau gagu, gitu. Iya lanjut deh, yuk.
0: Pagi-pagi udah minta banget nih. Mumpung kantor masih sepi nih, ayolah. Tapi kalau Alwi Farhan lain lagi. Dia benar-benar islami banget. Sampai minum aja dia harus jongkok.
2: Iya kan benar.
0: Jongkok benar kan minimal duduk. Nah nggak ada tempat duduk tuh di beberapa court gitu tuh nggak ada tempat duduknya.
2: Jadi dia jongkok ngejogrok gitu.
0: Masya Allah.
2: Tapi itu nggak cuma secara islami, itu secara medis benar kalau.
0: Oh dengerin tuh sama suara tuh.
2: Itu baiknya duduk. Karena kalau berdiri ada katup yang tidak menutup secara sempurna.
0: Nah
2: gitu.
0: Betul banget.
2: Nanti
0: nah
2: jadinya
0: di Islam
2: apa
0: itu
2: gitu?
0: Disunahkan malah duduk kalau lagi minum atau lagi makan. Jadi gue paling nggak suka tuh datang ke pernikahan. Standing party guys. Makan sambil berdiri tuh enak sih emang.
2: Gimana sih?
0: Hari ini babak perempat final Singapura Open 2026 hari Jumat itu dimulai dari jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau gue nontonnya di video.
2: Ya berarti kita mesti pulang cepet nih. Jam 9 harus sudah pulang.
0: Karena
2: kan pertandingan mulai jam 11. Gue gak bisa banget kalau gak ngikutin ini perjalanannya pertandingan.
0: Si paling paham badminton. Lawan siapa sih?
2: Ntar
0: wah Fajar repot lawannya berat nih.
2: Mau lawan Thailand, Malaysia. Ya kan Fajar Alfian itu mau lawan Malaysia
0: ngusuh. Iya ini serem juga nih.
2: Nur Izzuddin.
0: Iya.
2: Sama Go Shufei.
0: Goh sama Nur, pokoknya pasangan Goh sama Nur. Sedangkan Alwi Farhan akan menghadapi Kodai Naraoka. Bisa lah Kodai Naraoka, bisa lah Jepang lah.
2: Bisa
0: lah,
2: itu
0: lah.
2: Makanya ntar jam 9 deh kelar ya siarannya. Udah gitu aja gue. Thank
0: jelas,
2: you bye bye.
0: Paling paham badminton lah.
2: Tinggal ditepok-tepok doang kan. gitu.
0: Oke, istilahnya misalnya kalau ada berapa kali challenge yang dimiliki setiap pemain atau tim?
2: Dua.
0: Di setiap pertandingan?
2: Dua.
0: Paham dia.
2: Keren.
0: Iya kan? Iya. Disebut apakah kalau harus bermain 3 set?
2: Triset.
0: Kok triset sih? Makanya jangan sotoy.
2: Lah triset, orang mainnya 3 set.
0: Salah.
2: Apa harusnya?
0: Triplek.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mulai mempelajari bahasa Prancis sebagai bagian dari penguatan kerjasama pendidikan antara Indonesia.

karena gagal diberangkatkan meski biaya perjalanan telah lunas. Pihak perusahaan mengakui adanya masalah keuangan dan dugaan skema gali lubang tutup lubang sejak 2025 sehingga dana jamaah disebut sudah habis digunakan. Kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah dan para jamaah menuntut kepastian refund serta proses hukum atas dugaan penipuan dan penggelapan.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Seru masih barengan Kinos Gina, sahabat suara. Mungkin di luar sana banyak yang berpendapat atau komen bilang bahwa enak banget ya kerja sama pasangan gitu.
1: Iya
0: ya? Ada enaknya, ada gak enaknya juga lah pastinya.
1: Masa sih kamu banyak gak enaknya?
0: Ya misalnya kayak gue pengen berangkat pagi gak bisa. Karena dia kan tadi gue datang berangkatnya mepet-mepet banget. Karena dia biasa nyetor dulu noh. Lama banget lagi, tadi kita baru berangkat jam 6.30.
1: Ya kalau setoran makan memang wajib setiap pagi.
0: Satu, kedua transferan atau gaji dia semua yang kontrol, ya kan?
1: Ih ngomong jorok.
0: Kontrol.
1: Oh, kontrol. Oke, lanjut.
0: Sama apa lagi ya? Tiap pagi gua kena bekok.
1: Lah.
0: Dan te.
1: Itu kan
0: edan pisan.
1: Makanya kamu jangan terlalu dekat-dekat sama aku.
0: Kayaknya gue gak lama deh, Pak.
1: Apanya?
2: Di sini, di ruang siaran.
0: Di ruang siaran. Sahabat suara, bayangin tiap hari gue kena bekok. Bekok. Bekok in English is the air with not smell good ya.
1: The air with not smell good. Ya ya ya ya. He to smell, you know. That's it. Tapi gak boleh kayak gitu. Karena ini ada penelitian ya. Zaman sekarang, you know, right now, ya kan, like men now gitu. Jadi laki-laki zaman sekarang itu tuh kalau ngelihat perempuan atau lawan jenisnya itu sekarang udah gak lagi dari penampilan fisik.
0: Emang iya.
1: Tapi lebih ke karakter sama kualitas pribadi.
0: Aku setuju sih kalau
1: yang
0: itu
1: misalnya
0: setuju
1: baik
0: sih.
1: Hati, bisa dipercaya.
0: Aku setuju sih.
1: Ada kedewasaan emosional gitu.
0: Iya betul ya aku kan? Setuju sih.
1: Jadi kayak jangan apa-apa-apa tuh dilihat dari fisik. Kudu dilihat dari inner beauty.
0: Sedap.
1: Brain beauty behavior.
0: Sedap.
1: Itu dia, ya kan?
0: Aku setuju sih.
1: Terus kalau ngomongin pasangan tuh jangan yang jelek-jeleknya mulu. Coba bahas
0: lihat
1: yang
0: baik-baiknya
1: juga.
0: Iya,
1: itu dia.
0: Betul. Kalau dilihat jelek-jelek mulu, adanya berantem mulu, berantem mulu, berantem lagi.
1: Maka dari itu, coba aku apa baiknya dari mata kamu?
0: Gak belum ada.
1: Iya kan belum
0: nemu.
1: Ada,
0: 10 tahun makanya, menikah belum nemu.
1: Itu
0: bener.
1: Dia.
0: Enggak, ding, ada lah. Jadi pertama kali gue ngeliat Gina itu pertama bukan dari kecantikannya.
1: Tapi ya, karena aku gak cantik.
0: Ya kalau ya, kecantikan ya udahlah ya. Kan dia public figure, masa gak cakep ya? Ya pasti kan cakep lah ya. Tapi terlepas dari itulah ya. Yang bagus dari Gina, unik gitu ya. Di mata gue sebagai laki-laki.
1: Apaan tuh?
0: Jarinya. Jari-jari.
1: Rizky, iya. Rizky ya.
0: Jari-jarinya Gina itu jari-jari kayak jari-jari sepeda lu tau.

0: Kalau diputer udah gitu masuk tangan lo kegiles.
1: Jahat banget ya lah, astagfirullahaladzim. Apakah itu semacam kelebihan?
2: Jadi jarinya Gina tuh gendut-gendut emang. Kan gue pernah bilang cerita, karena jari-jarinya Gina tuh baik kaki sama tangan mirip banget sama bokapnya. Lah bokapnya kan cowok, ya gak masalah dong. Nah kalau cewek tuh gue, ya kan gue banyak berhubungan dengan banyak perempuan ya dulu
1: berhubungan
2: ya.
1: Berhubungan dengan banyak perempuan lah.
2: Iya maksudnya lumayan lah mantannya.
1: Pergaulan
2: ada
1: bebas
2: beberapa.
1: Lah.
2: Ya enggak, berhubungan bisa berteman juga gitu,
1: gitu
2: kan.
1: Okay, ya.
2: Mantannya lumayan ada beberapa gitu lah ya. Terus semuanya jadi cewek gitu.
3: Terlalu mainstream ya.
2: Mainstream, begitu gue ngeliat sih.
1: Lucu kan, cewek. Gemes kan.
2: Ada jari, nih jari cewek, jarinya kayak tuh, sempol kan? SD sebelah nih gitu.
1: Makanya kamu gemes kan sama aku ya.
2: Iya.
1: Dulu aja waktu kita mau bikin cincin nikah ya, masa ukurannya sama Kinos bedanya cuma ini sesenti.
2: Iya.
1: Kan kalau cewek kan ukurannya kecil-kecil ya.
2: Iya.
1: Lah ini kok bedanya cuma kayak sesenti sama Rizky Kinos.
2: Iya udah gitu dia pernah nanya gitu ukuran cincin ke temennya gitu kan. Gue ukurannya gue ukurannya apa ya, dia nanya ke si Prisa. Ya kalau cewek S atau M. Kok gue gak muat? Masa sih jari lu gak muat? Gini gitu. Terus dia bilang, Cak, jangan samain tangan gue sama tangan cewek. Dia bilang
1: gemes loh tapi gemes. Gitu.
2: Ngomongin sifat nih ya, atau ngomongin karakter seseorang ya, kayaknya bakal lebih banyak kejelekannya. Kalau dilihat dari pasangan itu biasa tuh, normal banget, manusiawi banget tuh. Nah sekarang kita lupakan dulu sifat yang jelek-jelek atau karakter atau mungkin fisik yang jelek-jeleknya dari pasangan kamu. Coba kita lihat yang baik-baiknya dari pasangan
1: itu
2: kamu.
1: Itu dia,
2: ya.
1: Coba.
2: Apa sih yang baik dari pasangan kamu? Sambil saya mikir ya, kebaikan dari pasangan saya apa ya?
1: Kok aku gak ada yang baik-baik sih
2: ada,
1: di pasangan?
2: Ada.
1: Ini sahabat suara juga pasti lagi berpikir, apaan ya kayaknya belum
2: kamu ada dulu gitu. Yang baik dari kamu.
1: Apaan tuh?
2: Baiknya kamu diam. 0816 114 1014.

0: Kalau dari lagunya sih atau suaranya dari ada Rai-nya ya? Motivai. Kok kayak ada suara Rai ya?
1: Sotoy.
0: Rai, namanya Rai.
2: Rai Putra.
0: Rai Putra, iya. T5 judulnya?
2: Yang Terindah.
0: Yang terindah. Tadi ada yang request ya? Ada yang request. Reti. Udah puterin lunas ya, Reti ya.
1: Emang Reti tadi yang request.
2: Bukan kayaknya
1: deh. Oh iya.
0: Benar. Oke, lanjut.
1: Nio tadi Uci ya. Iya benar. Tadi Salma Hacu udah diputar juga. Udah ya Jo ya.
0: Lunas ya Jo.
1: Protes tuh di TikTok. Deh kita lagi ngomongin soal kebaikan atau sifat-sifat karakter baik dari pasangan kami.
0: Coba. Iya. Kita baca WhatsApp yang udah masuk. Ada siapa nih?
1: Ada dari Toge69 kan di TikTok ya. Yang duluan cinta siapa duluan, Bagina atau suami? Ya pastilah.
0: Enggak, kita mau menikah enggak berdasarkan rasa cinta.
2: Tapi
1: berdasarkan logika aja. Gitu.
0: Karena berdasarkan kepepet aja, yuk nikah yuk. Gitu. Udah umur yuk. Yang ada aja. Mau nikah enggak?
1: Lah berarti aku stok yang ada aja.
0: Ya sama man, kamu juga milih aku juga. Ya udahlah daripada lama lagi deh ya.
1: Gitu. Ya udah gitu. Ada di dari Nia nih.
0: Pagi Nia.
1: Nia sekarang ini loh bagus loh. Nih kan Nia Nia di jalan arah Bekasi. Bekasi. Kan.
0: Sifat atau karakter suami aku itu yang aku suka adalah enggak patriarki.
1: Heeh.
0: What is patriarchy anyway?
1: Maksudnya kayak
0: in the harafiah way.
1: Kalau cowok kali harus diutamakan gitu ya, harus dijunjung tinggi gitu enggak? Bukan.
0: Mau ngerjain bukan. Rumah baik enggak?
1: Baik enggak suka nada tinggi.
0: Oh, enggak patriarki. Dia. Coba ntar gue cari ya patriarki. Gue lupa mulu tuh nyari patriarki apa sih artis benernya di EYD.
1: Nah, ya? Itu. Ada lagi dari si Buluk emang.
0: Assalamualaikum kalian semua, ini ada Dwi.
1: Di selamat Surabaya. Halo Dwi, piye kabare? Apik yo.
0: Apik yo. Juangkrik. Surabaya kan gitu. Juang.
1: Ada juang yang lain loh bang.
0: Ah bajigur.
1: Iya itu dia. Dibalik ya. Semua kekurangan suami, tapi ku bersyukur punya suami yang mau ngerjain kerjaan rumah, terutama masak. Meskipun capek pulang kerja, sampai rumah dia masak buat kita semua dan masakannya lebih enak dari aku tuh kan.
0: Bisa masak nih.
1: Kok
0: nih,
1: bisa ya suaminya bisa masak?
0: Ini
1: ya
0: gua, ampun, gua cari
1: suami
0: nih.
1: Aku enggak lagi.
0: Iya lagi aku gak bisa masak. Tapi setidaknya aku bisa bikin mie instan. Telur aku masih bisa Ndul.
1: Lah aku apa bisa? Ya gak bisa.
0: Gak bisa. Mending lah better than you. Berarti tadi yang perlu gue highlight adalah bisa masaknya. Ini lain nih. Gak semua cowok bisa masak ya. Kemudian ada Leli di Menteng. Menteng dalam Tebet. Jadi di Menteng jadi apa Tebet iya. Nih?
1: Mana ada Menteng di dalam Tebet? Ya kan kalau Tebet ya Tebet. Kalau Menteng ya Menteng. Kamu kayak ibarat kata kayak apa di dalam karung gitu loh.
0: Kucing dalam
1: kucing
0: karung.
1: Kucing dalam karungnya ini Menteng dalam Tebet tuh gimana?
0: Yang baiknya kalau pasangan aku pas udah gajian Kak Gina dan Kak Kinos. Pokoknya manis banget deh kalau udah laporan bahwa dia udah gajian.
1: Oh.
0: Sukses terus ya Kak Gina. Bentar. Emang ini termasuk sesuatu yang positif ya?
3: Iyalah.
0: Ya bagus sih, cuman
1: karena mungkin kalau lagi
0: itu belum karakter bukan sih menurut gue enggak karakter tahu.
1: Emang iya.
3: Lah sifat juga.
1: Kan dia bilang kan sifatnya manis kalau dia habis gajian. Karena kalau misalnya dia lagi belum gajian, tantrum. Piring dibanting, apa dibuang-buangin gitu kayak ya gitu sehari-harinya begitu. Marah-marah.
0: Enggak, kalau menurut gue karakter tuh kayak dia tadi ya tadi sesuatu yang baik tuh gue mengharapinnya ya dia bisa masak gitu atau misalnya yang gue harapin ya dia rajin beberes di rumah gitu loh. Kalau baik pas lagi gajian doang gitu
1: berarti hari-harinya menurut dia gak baik.
0: Iya hari-hari gak baik dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kok dikawinin sih sama dia?
0: Tahu kawin apa nikahin?
1: Oh iya
0: lain nikah. Nih.
1: Oh iya iya. Kalau kawin tuh gimana sih bang? Kalau boleh tahu?
0: Kawin itu perpaduan antara kak dan win. Jadi iya. Kawin itu si kakak menang.
1: Kakak
0: win. Nanya yang benar, jangan ngejebak orang, bawa-bawa ke jurang baik agak bisa lu nyapuin sendiri, kesel banget. 0816-114-1014 sahabat suara coba kalau ngomongin sifat ya. Sifat atau mungkin dia punya sesuatu yang ini nih, sesuatu yang gak dipunya sama laki-laki lain. That's why gua menikahi dia atau that's why gua pacarin dia. Coba kamu ceritain.

0: Pagi Suara.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara seru di Iswara.

0: suara. Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin.

0: di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Yuk kita lanjutin WhatsApp yang udah masuk, kita bacain 0816-114-1014.
1: Nah, itu dia ada, kita kan lagi ngomongin ya sifat-sifat baik pasangan kamu. Jadi jangan ngomongin yang jelek-jelek mulu.
0: Iya.
1: Yang baik-baiknya apa gitu.
0: Supaya harmonis gitu loh.
1: Iya. Walaupun sampai rukun, sekarang
0: gitu
1: aku
0: loh.
1: Sama Kinos kayak belum ketemu sih. Apa ya kira-kira ya?
0: Masa sih aku belum ketemu dulu?
1: Ada kamu mah ada.
0: Duh, coba lihat, kamu lihat aku dulu, lihat aku baiknya apa. Coba lihat dulu.
1: Baiknya kamu bagus kok, enggak pernah nimpuk aku sama sendal.
0: Enggak pernah.
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah.
1: Itu dia. Baik. Kamu baik banget. Gitu kayak sayang banget sama aku ya kan.
0: Good job.
1: Itu dia. Oke, okay, thank you.
0: Ini udah nih tadi nih.
1: Ada ini nih tuh.
0: Udah
1: dari,
0: ini udah.
1: Bukan itu tuh, coba yang itu Ar Aman Syah di Makassar.
0: Selamat pagi Aman Syah dari Makassar. Baji-baji ki.
1: Baji-baji kalau belain. Tidak sungkan membantu pekerjaan rumah tangga. Beliau tidak pernah sungkan minta maaf duluan bila kami berselisih paham.
0: Idi.
1: Dan selain itu humorisnya tingkat tinggi.
0: Ih.
1: Ah itu lucu pasti.
0: Beruntung neki.
1: Ih, macam ada komeng di rumah ya. Kalau dia punya selera humor yang tinggi.
0: Iya benar.
1: Hari ini jadi opi kumis, besok jadi komeng, besok jadi adul. Ah, menarik sekali hidupnya. Ya kan?
0: Selamat pagi, ini ada Indri di Mega Kuningan. Karakter suami yang saya suka adalah sayang orang tua dan ulet juga bisa masak keren.
1: Wow, luar biasa.
0: Indri, kenalin aku dong sama suami kamu.
1: Kenapa? Kenapa ya, tiba-tiba
0: mau berguru
1: biar sayang orang tua sama jadi ulet kan? Karena dia ulet. Dia tuh jadi sebenarnya suaminya adalah sejenis ulat.
0: Iya betul. Begitu ketemu sama Indri, jadi iya. Kepompong dia.
1: Nah itu. Karena begitu tadi. Halo Rini, salam kenal. Setiap hari aku dengerin Iswara loh. Terima
0: Pinter.
1: Kasih. Jadi di kantor sambil kerja sering senyum sendiri karena Kak Gina lucu.
0: Makasih.
1: Ya ampun Indri.
0: Hal yang paling
1: Indri sih. Rini. Maafin.
0: Hal yang paling aku senengin sama suami ya dia baik. Sering beresin rumah, nyuci kain.
1: Kain apaan?
0: Kafan.
1: Coy. Bisa masak.
0: Waktu dia bilang yuk nikah langsung ayo. Karena dia bisa diandalkan.
1: Nah itu bisa diandalkan itu
0: ya. Jadi kalau, maksudnya, tapi kalau dulu kan yuk nikah gitu
1: iya.
0: Kalau sekarang udah nikah setiap malam tuh yuk bisa yuk.
1: Yuk bisa yuk ngapain?
0: Yuk bisa yuk gitu. Ya apa kek gitu, main monopoli kek atau apa gitu. Yuk,
1: atau
0: bisa
1: mencari
0: yuk.
1: Nafkah mencari lebih nafkah. Banyak lagi.
0: Yuk semangat lagi aku untuk ngurus anak-anak.
1: Cukup
0: gitu.
1: Ini loh aku sapuin ya.
0: Terima kasih ya.
1: Ke depannya aku gak sapu
0: terima
1: lagi
0: kasih ya. Lanjut.
1: Ada lagi ini siapa ini dari Pipin.
0: Okay. Hal yang paling sweet dari pasanganku itu kalau lagi ada rezeki tambahan selalu ngasih uang lewat amplop.
1: Oh manisnya.
0: Terus ditaruh di kasur dengan kata-kata yang sweet
1: oh,
0: banget.
1: Oh lucu sekali.
0: Bukan itu. Dari nominalnya sih, lebih ke effort dia buat bikin amplop yang ada tulisannya terus di print lagi amplopnya.
1: Iya itu tulisan ketikan itu, bukan tulisan tangan ya kan. Coba-coba.
0: Salam dari Ibu Kaif.
1: Ada
0: Ibu Kaif
1: fotonya
0: nih.
1: Tuh uang jajan tambahan untuk wanita hebat, biar senyumanmu hari ini makin lebar.
0: Aduh.
1: Aku
0: banget.
1: Tidak pernah mendapatkan seonggok amplop-amplop macam ini dalam 10 tahun pernikahan.
0: Tidak mungkin kamu mendapatkan amplop seperti itu.
1: Kenapa ya?
0: Nanti kamu marah karena amplopnya gak akan ada isinya.
1: Kosongan.
0: Lah kosongan.
1: Kenapa?
0: Lah ya duit saya di kamu semua.

0: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR selalu mendukung program pemerintah selama program tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat rapat paripurna penyampaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2027 beberapa waktu lalu. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyatakan DPR akan melakukan evaluasi dan kolaborasi dalam pembahasan rancang bangun APBN tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden kepada DPR RI.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota tim pengawas haji DPR RI M. Husni mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan terhadap calon jemaah haji lansia, terutama jemaah yang mengidap demensia.
2: Kita juga menemukan ada jemaah yang demensia yang terloloskan itu jumlahnya juga lumayan banyak. Untuk ke depan lebih diperketat, karena ini masalah daripada perhajian kita yang harus betul-betul mampu, bukan hanya di keuangan tapi juga di kesehatannya.
0: Informasi tentang pengawasan haji kunjungi media sosial TPR Parlemen. Anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menegaskan bahwa relaksasi bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSPE harus dioptimalkan sebagai instrumen pendorong kemajuan mutu pendidikan swasta. Politisi fraksi PKS itu menjelaskan bahwa regulasi mengenai dana BOSPE untuk periode 2025-2026 kini jauh lebih fleksibel dan tidak sekaku tahun-tahun sebelumnya agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan real di lapangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Ini ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa sih?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masa saya?

0: Di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Lanjut, kita baca WhatsApp dong Mas.
1: Boleh kali, kalau ada.
2: Ada Ita.
0: Selamat pagi Ita.
2: Halo.
3: Halo, selamat pagi Kak Gina, Kak Kino.
2: Halo Ita, semangat sekali loh Ita hari ini. Ita di mana sih Ita?
3: Aku di Lampung.
2: Di Lampung.
0: Coba tebak kira-kira nih ya, siapa nama lengkap Ita? Buluk.
1: Ita kali.
0: Aduh, Ita bisa kali. Iya, iya, iya. Oh Indra.
4: Tangga darurat tuh.
2: Tangga darurat tuh.
0: Aduh, kurang ya. Dul.
2: Ita. Ita. I bukan I. Ta.
3: Jangan apus ya.
2: Apa tuh?
3: Jangan Ita apus ya.
0: Ita apus itu apa ya?
3: Ita apus itu kayak bohong
2: loh
3: Kak.
2: Oh,
0: Ita Pusi. Bahasa mana tuh Ita kalau boleh tahu?
2: Bahasa Lampung.
3: Ya bahasa sini ya. Oh, Ita Pusi gitu.
2: Oh, itu artinya itu artinya ini bohong.
0: Oh, bohong. Boleh. Iya bahasa Lampung kali ya?
2: Iya.
0: Kalau dari aku Itanya tuh Ita Ayang.
2: Mau kesono lah. Muter-muter dulu ke Buluk ke Indra. Hah? Daripada tujuannya
0: sabar,
2: kesana.
0: Sabar, bisa, ini kan bisa, aku bisa, hanya menjalankan pekerjaan aja Dol. Hati aku tetap sama Ita dong. Kak,
2: Ita kamu ya, udah punya suami atau punya pacar atau gimana ini?
3: Ya punya suami.
0: Punya suami, berapa?
2: Satu dong.
0: Bukan, maksud tanggal berapa menikah
2: Rizky,
0: gitu loh.
2: Rizky. Taunya dia bilang ada dua ya kan.
0: Tahu. Coba apa nih yang menurut kamu karakter yang kamu sukai dari supir kamu? Kok supir sih? Suami kamu.
2: Supirnya.
0: Sorry suami kamu.
3: Ya itu Kak, dia itu enggak pelit sama yang enggak mau aku sakit.
0: Enggak mau kamu sakit.
2: Mau. Kok bisa?
0: Iya.
3: Aku tuh kalau jam 4 sore udah harus mandi, tidur jam 9 itu enggak boleh tidur jam 10 gitu.
2: Karena kalau enggak kamu tumbang.
0: Enggak, maksudnya enggak boleh tuh dia tidur. Ayo udah jam 9 atau gimana? Ayo mandi jam udah jam 4 atau gimana?
3: Iya, karena kan aku enggak mau masuk angin. Jadi tuh apa mandi jam 5 itu dimarahin sama dia gitu.
2: Ya Allah manis banget.
0: Marahnya
2: kamu jam 4 habis iya. Mandi kamu mukanya cemong putih-putih kan.
0: Salah,
2: main ke depan rumah.
0: Anak, bukan anak komplek dia udah gede, udah nikah gitu loh.
2: Oh.
0: Tapi marahnya marah sayang atau marah kayak emang otoritas gitu atau apa sih namanya? Ya gitulah ya. Marah-marah kayak mani enggak lo? Atau gimana?
3: Oh enggak, marahnya marah sayang.
0: Gimana coba contohin marah sayang itu gimana sih?
2: Coba.
0: Pengen tahu biasanya marah sayang itu gimana? Kamu dipanggilnya apa di rumah? Mama atau sayang atau?
3: Lucunya aku dipanggilnya itu bos.
2: Bob.
0: Bos.
2: Poli.
0: Bos.
2: Ya.
0: Oh. Bos.
2: Bos.
3: Dia
2: bos.
3: Mau manggil apa gitu panggilan saya dia itu bos gitu karena yang megang semua uang aku gitu.
2: Oh. Lah, kan emang sejatinya kalau ibu-ibu kan begitu
0: Iya. Enggak apa-apa kalau itu mah asal jangan bosnya itu bosok bukan.
2: Terus jadi gimana? Bos, saya mandi, bos gitu atau gimana sih?
3: Bos udah jam 4 mandi gitu. Enggak sore-sore nanti masuk angin ini gitu.
0: Ita bentar Ita, kamu kan di Lampung ya?
3: Iya.
0: Kok kamu medok sih?
3: Ya aku asli wong desa loh Kak.
0: Iya mana? Kamu aslinya mana?
3: Pringsewu.
0: Oh Pringsewu. Yang orang Lampung suami?
3: Aku semua sini cuma tetanggaan desa.
2: Oh alah jadi dia migrasi ke Lampung gitu ya?
3: Iya paling ya pokoknya orang tuanya di sini loh Kak.
0: Suami kamu orang Jawa juga?
3: Iya. Sama Jawa.
0: Duh, yang mau mandi wis jam papa aja lu.
2: Tapi kalau mandi gitu kayak ayo ya kalau males ya aku mandiin ya gitu.
0: Ah, itu dia. Enggak jadi mandi tuh.
2: Jadi ngapain dong?
0: Nyuci kamar mandi.
2: Nyuci kok capek kan dia enggak boleh capek.
0: Justru pas capek-capeknya itu Dul berdua bersihin kamar mandi. Itu dia quality time suami istri.
2: Quality time-nya bersihin kamar mandi.
0: Iya.
2: Kalau aku sih enggak mau jadi istrinya kalau disuruh bersihin kamar mandi. Ita makasih
0: ya. Salam ya buat suami kamu ya.
2: Ita mau request lagu enggak?
3: Mau sih tapi lagu Jawa bisa apa?
2: Lagu Jawa.
0: Ada.
3: Helping Tresna itu loh Kak.
0: Oke, siap.
2: Bisa
0: siap.
2: Emang?
0: Enggak bisa dong, menurut ente. Nah,
2: dijawab bisa siap-siap aja.
0: Makasih Ita.
2: Salam buat suaminya ya.
3: aja.
2: Dadah.
3: Dadah Kak Gina.
4: Yang baru di Iswara. Iswara.

0: Suara seru masih barengan Kinos dan juga Gina sampai jam 10. Ini Pamungkas ya? G Pamungkas kan?
1: Bukan. Bukan Bambang, Bambang.
0: Bambang Pamungkas. Sabar, sabar, sabar.
1: Emosi.
0: Hai. Kaget aku.
1: Enggak, aku cuman doang.
0: Jangan lupa sarapan sahabat suara. Untuk memulai hari ini supaya ada tenaganya, ada energinya, biar kamu gak sakit lebih tepatnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya suaminya bos Ita ngingetin mandi sore sama tidurnya jangan malam-malam, aku cuma bisa ngingetin kamu sahabat suara untuk gak lupa sarapan, biar gak sakit, biar hari ini tuh ada tenaganya gitu. Untuk hari yang panjang ini gitu.
1: Kok aku gak pernah diingetin begitu ya, by the way.
0: Gak usah dulu, aku gak perlu ngomong kalau sama kamu.
1: Kenapa?
0: Aku tinggal ngelihat kamu.
1: Terus?
0: Kamu udah tahu artinya.
1: Enggak.
0: Coba nih aku liatin kamu ya.
1: Iya.
0: Apa artinya?
1: Oh.
0: Pandangan aku sama kamu barusan dengan pandangan seperti tadi ya. Artinya apa?
1: Kamu suruh aku pup kan, biar aku gak kentut-kentut.
0: Bukan dong.
1: Apa?
0: Coba sekali lagi.
1: Oh iya. Kocak kan, kocak.
0: Betul. Betul sekali. Betul banget. Sebentar lagi waktunya untuk kocak. Koneksi cerita acak.
1: Sekarang bang.
0: Ini dia waktunya. Pum.

0: kami panggilkan Kain Sutra. Cakwe. Cakwe.
1: Selamat pagi.
2: Pagi Kain Sutra.
1: Pagi.
2: Apa kabar
1: pagi
2: hari ini?
1: Tetap asik. Pagi dong.
2: Iya. Itu kayak tayangan apa ya? Tetap asik. Ya,
1: bingung kan tayangan apa?
2: Apa ya?
0: Kain Sutra?
1: Iya.
0: Hari ini ada cerita apa untuk kami semua?
1: Ada cerita tentang seseorang yang mencari pasangan dengan sifat dengan sikap atau sifat yang terbaik.
2: Wow.
0: Sifat terbaik itu seperti apa sih?
1: Misalkan seperti tadi dari sahabat suara yang ditelepon,
0: iya,
1: bahwa suaminya tuh baik banget, nyuruh mandi, memperhatikan supaya kebersihan, jangan lupa makan, sarapan. Itu salah satu contohnya.
0: Itu sepele tapi
1: bermakna.
2: Bermakna.
1: Atau iya, cuma sebatas ngucapin ketika bangun tidur, "Selamat pagi sayang."
0: Gimana tadi suara ciumnya?
2: Gitu
1: ya, enggak, sound effect itu barusan.
0: Gue ganti mikrofonnya besok. Sumpah gue ganti mikrofonnya. Iya, coba.
2: Ya kan bisaan loh.
1: Gitu kan. Sebatas itu aja kan udah.
0: Sekali lagi lo lakuin, gue minta ganti mikrofonnya.
1: Iya, ganti.
2: Kenapa sih?
1: Amat batang.
2: Kenapa sih ada masalah kamu?
1: Geli.
2: Oh, geli.
1: Ya enggak usah dilihat dong. Kan saya memandangnya ke sini.
0: Depan mata gue lu.
1: Jadi gitu Pak ceritanya.
0: Oke, siap.
1: Langsung aja kita ke ceritanya. Di suatu hari, di salah satu pedesaan ada seorang pria yang ingin sekali mempunyai pasangan hidup yang nurut, yang baik, dan pasti cantik. Tapi entah kenapa yang dia cari sosok tersebut adalah orang yang tidak seperti yang dia idam-idamkan. Dia baik, tapi ternyata dia juga.
0: Hah? Dia baik, tapi dia juga... Dia baik dan dia tapi dia juga nggak enak ya. Dia baik tapi dia juga jarang mandi.
1: Nah, lanjut ke situ.
0: Jarang mandi ini bukan tanpa alasan, karena memang dia ini hidupnya jauh dari cukup.
2: Jauh dari cukup jarang mandi jadi.
0: Gimana? Karena jangankan untuk makan hari-hari, mandi aja susah.
1: Oh,
0: karena rumahnya itu jauh dari pipa-pipa aliran air bersih.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi dia setiap harinya pergi kalau mau mandi ya harus ke kali mencari air yang bersih. Tapi tidak jarang juga di sungai itu terlihat sesuatu yang kurang enak. Bentuknya kadang panjang, berwarna kuning, mengalir di air. Barang itu adalah
2: singkong dan tape uli.
0: Oh, warna kuning.
1: Singkong dan
0: warna
1: tape
0: kuning
1: uli
0: mengambang ya. Iya. Di air sungai.
1: Dari kebun sebelah ya.
2: Iya. Karena memang dari kampung sebelah.
0: Iya.
2: Ada pertanian singkong dan tape uli.
0: Iya,
2: perkebunan.
1: Iya, lebih ke perkebunan.
0: Perkebunan.
1: Iya.
0: Ya, mungkin ada yang jatuh perkebunan terbawa air.
2: Lalu tak jarang singkong dan tape uli itu terbawa aliran sungai. Yang biasa suka mengalir bersama sofa-sofa ya. Tampak juga ada sofa-sofa.
1: Banjir dong.
2: Apa?
1: Buang sampah itu.
2: Melayang di atas aliran sungai tersebut.
1: Oke.
0: Ketulampak.
2: Dan kadang-kadang juga ditemukan ada seonggok sapi.
0: Seonggok sapi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang terbawa
0: hanyut.
2: Iya, hanyut.
0: Oh, mungkin lagi mandi tapi karena airnya kenceng jadi
2: benar.
0: Iya, terbawa air.
2: Tapi ada satu yang membuat saya terperangah, karena ternyata aliran sungainya itu menuju ke
1: aliran sungai itu menuju ke Ragunan.
2: Wow.
0: Oh.

0: Masih selamat gitu ya.
1: Tapi balik lagi ke orang yang tadi cari jodoh.
0: Iya.
1: Dia ini setelah berjalan-jalan, dia menemukan lagi satu sosok orang yang sekiranya kayaknya menarik nih. Karena seseorang ini memiliki karakter sifat yaitu
2: ugal-ugalan di jalan.
3: Yang baik cuy.
1: Dia sukanya anak-anak trek-trek.
3: Yang baik.
2: Suka-suka saya dong. Kan saya bercerita.
1: Menurut dia itu baik.
2: Menurut saya baik. Ugal-ugalan di jalan karena dia gak mau sampai rumahnya itu telat. Karena kalau dia telat sampai rumah, dia pasti akan diamuk. Dan ketika diamuk, dia pun akan dilempar oleh
3: dilempar oleh rombongan kloter haji lagi jumroh.
0: Setan kalian.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk

0: padat. Kemudian situasi lalu lintas di lampu merah Caglak, Jakarta Timur dan Jalan Pasar Rebo terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi lalu lintas di lampu merah Galur, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantai.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Ndul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina. Sebelum kita memulai Kinos Gina berkaraoke, gimana kalau kita kasih semangat dulu hari ini supaya hari Jumatnya berjalan dengan semangat?
1: Ayo semuanya semangat!
0: Yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke, kita punya hadiah ya. Hadiahnya adalah
2: tiket Java Jazz Festival.
0: Tiket terusan Java Jazz Festival. Kenapa terusan? Karena tiketnya berlaku untuk 3 hari.
1: Wow, jadi kamu dapat 1 hari itu 2 tiketnya?
2: Iya.
1: Benar?
0: Ya, hari ini dapat.

0: ada 2 tiket kan?
1: Iya.
0: Jadi kalau menang berhasil dapat 2 tiket.
2: Menang dapat 6 tiket dong berarti.
1: Buat 3 hari berturut-turut.
2: Be, keren banget.
0: Berdua.
1: Berdua.
0: Ya biar enggak ya, sendiri
1: satu
0: dong.
1: Satu hari 2 orang.
0: Satu hari 2 orang.
2: Oke. Keren sekali. Yang mau ikutan boleh langsung WhatsApp ya ke 0816 114 1014. Formatnya jangan lupa dikasih hashtag Kinos Gina Berkaroke. Gas.

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih, ada sesuatu yang penting tuh justru pas sesuatu itu atau dia tuh hilang. Contoh ya, sinyal deh. Coba bayangin, karena kan sekarang tuh hampir semua aktivitas tuh membutuhkan yang namanya sinyal. Contoh misalnya mau scrolling, atau mungkin streaming lagu favorit, video call, mau kerja, gaming, sampai sekedar ngechat pasangan kamu bilang, aku udah sampai ya. Itu aja kita butuh koneksi yang lancar. Karena sejatinya sinyal itu sekarang udah kayak sahabat setia buat kita. Pas sinyal bagus, hidup otomatis tenang, adem. Tapi begitu buffering dikit aja nih, langsung kita pada panik, ya gak? Untungnya tenang. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal ini sudah semakin luas sahabat suara, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jadi mau streaming kek, mau kerja kek, gaming, atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk ini waktunya kita pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Ya ya ya, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend
0: jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Suara seru di Iswara.

0: karaoke.
1: Oke, itu dia tadi bumpernya kan maksudnya kan.
2: Seru banget ini. Bakalan bisa dapat tiket Java Jazz.
1: Sorry, mau disclaimer. Jadi bukan tiket terusan. Jadi kita punya kan Java Jazz itu 3 hari.
2: Iya.
1: Jadi kita akan kasih tiketnya itu per
2: hari.
1: Per hari, betul. Jadi kalau kamu menjawab berhasil di level pertama, berarti kamu dapat tiket
2: satu hari pertama.
1: Berhasil level kedua, kamu dapat juga hari keduanya.
2: Iya.
1: Gitu. Dan kita langsung kasih 2 ya. Per hari kita kasih 2. Jadi kamu bisa ajak teman kamu, ya.
2: Oke, udah ada ini, udah siap. Ada yang mau ditelepon?
3: Yes.
1: Selamat pagi.
2: Halo.
1: Dengan Terry.
4: Pagi.
2: Wah, Terry kacang enak banget ya.
1: Oh, Terry.
5: Terry. Kamu enggak nyanyi?
2: Kok gak Terry, nyanyi?
5: Terry.
2: Aduh, Terry ada penyanyi juga ada sih. Atau ini kayak teriyaki ya. Kalau dari Jepang ya.
1: Terry. Tahu gak sih kamu disukai banyak orang?
2: Kenapa?
1: Terry makasih.
2: Tapi kamu juga bisa bikin kita joget loh. Terry Rojing.
1: Terry Rojing. Terry.
2: Kata Terry, gak apa-apa. Gue di roasting dulu gak apa-apa, yang penting gue dapet tiket ya. Iya kan?
5: Emang dapet.
1: Emang yakin?
5: Ayo yakin.
4: Yakin.
1: Oke, ya siap Terry.
2: Semangat ya Terry ya.
3: Oke, kita masuk ke level pertama.
1: Level pertama ya, siap Terry ya.
2: Ini yang nyanyiin Kinos dulu ya Terry ya, yang hamingin ya. Jadi nanti Terry menebak penyanyinya siapa dan judul lagunya apa gitu ya.
1: Ini Terry boleh ngasih password dulu?
3: Apa tuh password?
1: Jadi passwordnya, dengan siapa nih? Terry Rojing gitu ya. Oke, waktunya Kinos Gina berkaraoke. Dengan siapa nih?
2: Terry Rojing. Masih gue liatin. Yang penting gue dapat tiket Java Jazz. Kata okay. Terry tuh.
5: Kalau dapat gue pindah ke lain hati.
1: Terry, level pertama harusnya lu bisa. Harusnya bisa. Kalau gue tuh gak bisa dibikin susah ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Oke.

0: ya?
1: Aduh, Teri.
2: Gampang banget. Gampang banget, Ter.
0: Ada cluenya nggak? Ada cluenya dong dikit.
2: Cluenya adalah kalau kamu berhasil, kamu mendapatkan tiket hari pertama ke Java Jazz.
1: Bukan. Itu tadi penyanyinya, Bang. Bang, maksudnya, Bang. Aduh, ini warga-warga TikTok kayaknya udah
3: masih
1: tahu.
3: Masih gantel nih. Waduh, iya. Komen masih gantel nih.
1: Udah pasti nih.
2: Detak, detak. Aduh, itu gampang banget.
1: Apa ya?
0: Apa ya?
1: Apa?
0: Kok itu sih?
2: Gampang banget, Teri.
1: Aduh, itu mudah sekali, Teri. Itu penyanyinya terkenal itu. Kasih clue dikit, boleh? Ben. Itu Ben.
2: Dah, clue-nya no.
0: Ben.
1: Aduh, Teri.
0: Aduh.
2: Teri, kalau sampai enggak ketebak, ini secara enggak langsung kau menghina aku loh. Gila, udah gampang banget.
4: Baru level 1.
2: Teri.
0: Siapa ya?
2: Teri Rojing, Teri Rojing, Teri Rojing. 5.
0: Terkenal
2: enggak
0: sih bandnya?
2: Terkenal banget.
1: Ya Allah, terkenal banget
2: terkenal
1: ini.
2: Terkenal banget.
1: Kita hitung mundur ya, Teri ya.
0: Ya udah mundur deh.
1: Ya udah mundur deh. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Kurasa ku sedang dimabuk cinta.
1: Lagu siapa tuh, Teri?
0: Siapa sih?
1: Ya Allah, Teri. Teri, sabar Rizky, sabar. Sabar. Enggak, lu asik. Cuman mungkin lagu ini kurang tahu. Itu lagunya Armada, Teri.
0: Oh, Armada. Ya enggak kenal.
1: Di Mabuk Cinta. Mabuk Cinta judulnya.
4: Gak kenal sih, cuma itu
2: tahu. Tapi kamu tahu band Armada kan?
0: Ya.
2: Kamu tahu band Armada
1: tahu enggak?
0: Oh, iya tahu.
3: Yang di belakang tadi nyanyi.
2: Siapa nama vokalisnya?
0: Enggak kenal.
1: Ya udah, Teri, mohon maaf ya, Teri.
2: Teri,
1: kamu tidak berhasil.
2: Aku sayang kamu tapi kamu ngeselin. Bye bye, Teri. Love you.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Pertama dan satu-satunya siaran bareng Pak Sutri.
4: Cuma di Iswara.

0: sinaran. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, sinarin. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, sinarkan.
1: Ah, dari nanya ujungnya bagaimana sih? Balik lagi di suara jadi suara...
2: Terry yang tidak berhasil menjawab dari level pertama. Jadi ada kesempatan buat sahabat suara yang lain untuk ikutan Kinos Gina berkaraoke, karena kali ini hadiahnya tak dinyana-nyana loh. Ada tiket Java Jazz untuk 3 hari, tapi bukan tiket terusan ya, jadi tiketnya per hari.
0: Iya, 3 hari berturut-turut ya.
2: Betul,
0: pokoknya.
2: Betul, dan satu harinya kamu bisa dapat 2 tiket.
0: 2 okay? Tiket ini berlaku untuk 12 orang ya.
2: Oh, banyak benar 2 tiket buat 12 orang. Jemaah umroh apa gimana nih?
3: Maaf, Ibun.
2: Field trip.
0: Iya.
3: Komen saya matiin dulu.
2: Oke, okay, silakan okay. Dimatikan. Oke, okay, sekarang kita sudah terhubung dengan namanya Uli. Halo.
4: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Uli.
0: Coba kita tebak dulu kira-kira nama lengkapnya Uli siapa.
2: Aduh,
0: sih?
2: Dia udah
0: menurut aku ya.
2: Iya.
0: Kamu ini makanan yang paling aku sukai.
2: Apa?
0: Tape Uli.
2: Nah. Ya kalau enggak salah temennya si Komo itu loh ya.
0: Ulil. Itu Ulil yang ulet. Iya. Belum Uli,
5: selamat uling tihin.
0: Ulang tahun.
3: Itu lagu enggak usah diuli-uli lah.
2: Enggak usah
0: ulang.
3: Durasi.
0: Oke. Kak Uli, udah tahu cara mainnya ya?
4: Udah.
0: Kamu tahu cara rezeki. Amin. Allah, ya. Kamu tahu cara mainnya, tapi kamu jangan mainin perasaan aku ya.
3: Yes.
0: Level bisa pertama. Level Kinos pertama dari aku ya.
2: Oke.
4: Oke.
0: Oke, Uli.
2: Hi, takut.
0: Gampang. Kalau pokoknya kalau masih di level pertama harusnya gampang.

0: na na na na.
1: Tahu aku tahu.
2: Apa tuh?
0: Oke, langsung ke level kedua.
2: Dia belum jawab.
3: Judulnya?
2: Apa judulnya?
1: Judulnya Mahadewi Padi.
0: Kita masuk ke level kedua ya. Kita akan di sedikit naik, kita naikin levelnya.
2: Ini
0: jangan pakai nana-nana lah sekarang, pakai Oke.
4: Hahaha kali ya.
0: Oke.
2: Sepatu kegedean. Wah, ya salah.
4: Oke. Siap ya?
1: Siap.
2: Aduh, abang.
4: Ini lagu kekinian banget.
0: Parah. Tapi ikonik. Ikonik. Tadi hahaha serendeng-rendeng apaan.
4: Gak kayaknya enak gitu pakai. Kagak
2: bisa nebak ini orangnya, kagak bisa nebak lo. Jangan-jangan bercanda coba. Sambil mandi pakai gayung. Apa?
1: Kayaknya penyanyinya aku tahu.
2: Siapa?
1: Ebit enggak Ade.
0: Ade.
2: Ade penyanyinya.
4: Coba Ade.
0: Siapa? Penyanyinya siapa?
1: Ebit G Ade.
4: Ade. Ade, mau gue panggilin.
0: Judulnya apa?
2: Apa ya?
1: Judulnya Berita Kepada Kawan.
2: Emang ini berita kepada kawan? Judulnya itu.
4: Tapi gue taunya dari dulu Perjalanan Ini.
2: Iya, gue juga tahu.
0: Iya. Karena lirik awalnya Perjalanan Ini. Tapi judul sebenarnya adalah
4: Berita Kepada Kawan.
0: Uli.
2: Kok dia bisa jago sih tiba-tiba?
0: Oke, berarti Uli sudah mendapatkan tiket Java Jazz hari pertama dan juga hari kedua.
2: Uli kok jago sih, Uli? Lu kayak kerja bareng Uci kayaknya dulu di Distara ya?
0: Bukan.
2: Lu bisa tahu
0: kan kalau Uli enggak di Distara dong.
2: Di mana?
0: Aquarius.
2: Di Mahakam ya? Di Mahakam.
0: Siap, Uli, penentuan terakhir untuk mendapatkan ya, hari ketiga Java Jazz ya.
4: Hari ketiganya ya.
1: Oke. Nah,
0: kalau yang ini walau-walam biasanya cuman Gina dan Tuhan yang tahu biasanya.
2: Enggak, siapa tahu ya kan?
0: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Uli? Dengarkan ya. Baik-baik.
1: Aduh ya Allah.
0: Sampai Uli bisa jawab, iya. Dan benar, gua push up 10 kali. Sumpah. Sumpah, gua live di TikTok push up-nya, lihat aja.
1: Coba sekali lagi, please.
0: Yang benar. Suruh berhaming, jangan buang reak lu.
2: Itu bagian yang lainnya, siapa tahu lebih bisa.
0: Mampus lu, Li. Kelar enggak, Lil? Uli lagi Lil.
3: Ada cacanya.
0: Iya.
2: Apa ya
0: coba? Itu.
2: Apa ya?
0: Uli. Belum. Enggak, jangan dipaksain, Li. Kalau enggak tahu.
1: Kakak Gina sekali lagi marah enggak?
2: Sekali lagi gue marah sih, Uli. Tenggorokan gue gatel ini. Gue sekali lagi ya.
1: Boleh, bismillahirrahmanirrahim.
2: Enggak kedengeran. Udah gitu beli lagunya. Bahasa
4: Thailand nih, kasih deh.
2: Tak tak kap kap kap tak mau.
0: Malu tuh. Malu.
2: Ayo apa itu? Udah mulai makin ada itu nadanya tadi, Uli.
1: Oke. Kayaknya lagu Indonesia ya.
2: Ya iya, orang radio Indonesia, Uli.
0: Benar.
2: Si Uli mau pakai dibilang lagu Indonesia ya, gimana sih?
1: Dulu lagu sinetron kalau nggak salah Leto.
2: Lagu sinetron. Leto.
4: Judulnya sinetron apa?
2: Sinetron apaan?
1: Nama yang main Nasila Mirdad.
3: Oh iya. Bentar. Judulnya
2: kayaknya iya lagi.
1: Judulnya Ruang Rindu.
4: Coba nyanyi.
0: Emang bener dulu.
2: Emang tadi nada aku.
0: Lah kalau bener aku push up dong. Bilangin salah aja dong.
2: Itu betul tapi mas.
0: Masa sih?
2: Kok dia bisa tahu ya dari bagian mana nih?
0: Kok gue gak terima?
1: Mas itu.
0: Oh nah.
2: Uli.
0: Beneran? Bener nih jawabannya?
2: Lu kerja di Aquarius ya bener ya? Gue rasa ya.
3: Di Mahakam.
2: Di Mahakam.
0: Bener dong.
2: Gue udah setengah mati tadi biar cuma dapat 2 hari loh Li. Sumpah. Iya. Bener mas.
0: Uli, kamu mendapatkan tiket nonton
2: kacau.
0: Masuk ke Java Jazz 3 hari berturut-turut.

0: warga Indonesia. Nih, di TikTok Reti bilang, Papa Nos mah gak belajar dari Indra pakai baju Pertamina ngelawan netizen, kata tuh. Gak belajar sih. Netizen ditantang, ya kan?
1: Enggak, gue curiganya si Bulu kayaknya dia tadi ngebocorin deh pas. Enggak,
2: sebelah saya ini.
1: Masa bisa ketebak sih?
2: Udah.
1: Masa sih bisa ketebak? Gue sampai di si siapa tadi si Uli ngejawab aja gue masih nggak tahu lagunya bener atau salah. Sama gue juga nggak tahu Pak.
0: Udah kan
1: makanya yang kenapa dia bisa tahu feeling gue makanya nih kayaknya udah Kang Kali kok nggak masih buluk nih kayak nggak mungkin ketebak.
0: Kayak sih tadi tuh sebenarnya Nanda ya pacarnya dia kayaknya ya.
3: Nggak kan Nanda suaranya kurang lebih 11-12 sama ibu.
0: Enggak Nanda nyuruh si HP gitu gue rasa iya bener. Lah emang niatnya tak ntar kalau kita lihat si Buluk ada di Java Jazz berdua Nanda. Ah itu berarti dari hasil hari ini nih. Hasil hari ini
1: suara aku tiba-tiba menghilang.
0: Kenapa?
1: Masih haheho. Ngos-ngosan.
0: Daripada kamu merasa kelelahan capek
1: ya.
0: Mending kita ke ini aja nih. Ada perayaan meriah hari Waisak di Bundaran HI Jakarta
1: nih sahabat suara. Jadi kan ini kan udah Jumat ya kan. Besok weekend bahkan long weekend gitu ya. Kita mau ngasih sedikit info tempat-tempat yang bisa kamu datengin di weekend ini atau mungkin beberapa hari ke depan.
0: Ini cakep nih kayaknya nih.
1: Ini
0: Illumination
1: nih.
0: Of Jakarta Glow. Keren. Of Peace. Jadi lampu-lampu gitu. Ih cakep. Jadi ini dalam rangka merayakan semangat kedamaian dan keberagaman ya.
1: Yes.
0: Di Hari Raya Waisak 2570 BE. BET apa ya? Tahun 2026. Itu akan ada instalasi cahaya, pertunjukan seni budaya, doa dan renungan bersama sampai atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum.
1: Keren.
0: Jadi ini di Bundaran HI tanggal 28 Mei ini hari.
1: Ya, dari kemarin sampai tanggal 1 Juni which is hari Senin. Di Bundaran HI dan gratis. Ini gratis.
0: Wow.
1: Silakan.
0: Kalau yang itu kan cuman bukan cuman sih maksudnya kalau itu kan kayak festival lampu-lampu ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau yang pengen jingkrak-jingkrakan ada penampilan band, ada netral, ada riff. Itu ada juga konsernya gratis juga itu.
1: Ada netral, ada riff.
0: Iya.
1: Ini tanggal 2 Juni 2026 hari Selasa ya, dimulai dari jam 7 malam. Bertempat di halamannya TVRI Senayan Jakarta. Gratis.
0: Wow, hari biasa banget itu tanggal 2.
1: Mungkin sekalian syuting kali ya dari TVRI. Tapi enggak apa-apalah, orang gratis juga. Justru enak banget pas pulang kantor, nunggu macet mampir dulu ke situ.
0: Bisa sih.
1: Sedap tuh.
0: Ini kayaknya hari ini cakep tuh kita ke Bundaran HI.
1: Jangan lupa karena kemarin si Jojo yang ngasih tahu hari Sabtu
0: ada Elo.
1: Gratis di La Piazza konser.
0: Iya, asik. Benar. Ih, ramai sekali Jakarta kita nih event-eventnya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Jadi kalau kamu belum tahu mau kemana, silakan kau pilih aja beberapa ada konser gratis, juga ada perayaan meriah untuk Hari Waisak di Bundaran HI nanti gitu ya. Udah gitu tanggal 1 itu memperingati hari
3: Pancasila.
1: Pancasila. Jadi ada juga digelar demo nasional ya.
0: Masa iya Rizky? Yang iya-iya aja lu Rizky.
1: Yang akan dipimpin oleh Nikta Gina.
0: Oh bisa. Semangat gitu aja terus aku. Makasih Yel gitu.
1: Enggak lah, mudah-mudahan semuanya lancar aja semua.
0: Dan ya, sekali lagi selamat ya untuk Uli ya gitu.
3: Buat
0: karena berhasil mendapatkan 3 hari tiket Java Jazz ya Uli ya.
1: Masih gak percaya gue.
0: Iya udah masih gitu aja. Kita harus ikhlas kok. Kalau ngasih hadiah masa gak ikhlas.
1: Harus ikhlas lah.
0: Ikhlas lah.

0: 10 kali hari ini live di TikToknya iswara.network, gak apa-apa. Walaupun hati masih gak terima ya, masa sih bisa ketebak sesusah itu? Ya udahlah, berarti emang rezekinya Uli.
1: Iya,
0: mungkin
1: betul.
0: Uli juga gak sengaja nebaknya kayak cuman ya bismillah aja tebak gitu kali. Eh bener, itu namanya beruntung. Iya benar, itu namanya rezeki gak bakal kemana.
1: Tah eta gitu. Itu dia
0: ya. Ini juga ini rezeki buat ASN ya, karena WFH ASN ini diperpanjang sahabat ASN suara setiap hari Jumat selama 2 bulan ke depan.
1: Wow, jadi hari Jumat kita yang biasanya sungguh padat merayap bisa jadi agak sepi.
0: Agak
1: ya.
0: Lengang, betul. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebut keputusan ini diambil karena kondisi ekonomi global masih dipenuhi ketidakpastian akibat konflik di Timteng alias Timur Tengah yang belum reda. Kebijakan ini sebelumnya disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus pengurangan mobilitas harian.
1: Iya sih. Iya ya, ya. Jadi kayak
0: mudah-mudahan sih, tapi emang dipakai untuk kerja juga di rumah ya.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Paling ya kalau BBM berkurang ininya apa namanya penggunaannya, mungkin ya listrik kali di rumah bertambah ya. Penggunaan AC,
0: iya,
1: lampu.
0: Iya, iya, benar-benar. Gitu.
1: Charger handphone,
0: TV, iya. Ya nanya nyala terus, PS, betul. Apa segala macam.
1: Kan kerja, laptop. Kan dia kerja masa.
0: Oh, iya, kerja enggak mungkin laptop.
1: Lama enggak mungkin iya, main PS. Mungkin, buka rice cooker buat makan. Iya, itu. Iya, iya, catokan iya. Rambut kan kalau Zoom meeting. Nanti kalau rambut nggak ngok gimana?
2: Kompor listrik jangan lupa.
1: Kompor listrik jangan lupa dimatikan ya, setelah lupa pemakaian.
0: Bukan setelah pemakaian. Bukan setelah pemakaian. Apa? Kompor tolong dimatikan setelah matang.
1: Oh setelah matang.
0: Kakanda.
1: Karena kan kalau misalnya nggak, misalnya udah mateng. Terus gak dimatiin, nanti jadi overcook.
0: Overcook,
1: iya.
0: Betul.
1: Kalau overcook kan nanti jadi hitam, coklat gelap kan?
0: Iya benar.
1: Iya.
3: Kayak apa tuh?
2: Kayak apa bun?
1: Kayak, ya maksudnya gosong. Kayak apa ya? Kayak
3: Little bulu kesan.
1: Gua nggak ngomong. Gua mau kesana masih gua tahan. Lu yang ngejerumusin diri lu.
0: Buah-buah apa yang gelap?
1: Buah-buah apa yang
0: gelap warnanya?
3: Buah haya nih.
0: Buah
3: haya
0: nih. Buah sawo yang terlalu matang.
1: Oh, iya.
0: Iya.
1: Itu dia. Udah matang. Gitu aja kan intinya ya.
0: Terima kasih sahabat suara, terima kasih yang udah nemenin Kinos Gina. Beneran deh. Pokoknya selama hari Kamis, hari Jumat, dua hari inilah ya. Itu yang nemenin, kamu yang nemenin kita, bukan kita nemenin kamu sahabat suara.
1: Iya,
0: karena
1: terima kasih loh ya.
0: Yang lain pada libur, kita tetap kerja. Ternyata kamu masih nemenin kita juga di
1: karena
0: sini.
1: Karena banyak juga love yang masih all. Bekerja. Nanti kita ketemu lagi berarti Senin, hari enggak harus Senin tanggalan merah. Kagak enggak ada gaya bilang cuy. Gitu. Jangan hari Selasa kita.
3: Nanggung aku.
1: Nanggung apa?
0: Oke, Senin siaran deh.
2: Nanggung.
1: Si Rizky.
0: Kan pulang dari siaran ngajarin anak. Ya,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel, ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandiwara cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Sandi yang suka nyeri.
1: Apa tuh?
0: Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan dari Sheila on 7, lagu yang menurut aku pasti selalu turun-temurun didengerin sama semua umur dari generasi manapun ya. Dan aku yakin banget pas aku puterin lagu Sheila on 7, pasti gak ada dari kamu yang gak nyanyi Sahabat Suara, ya gak? Setuju gak? Kalau misalkan mau request lagu Sheila on 7, boleh banget request aja. Tapi abis ini aku akan puterin satu lagu.

di suatu hubungan gitu ya. Hubungannya belum kelar tapi perasaannya udah. Buat yang kayak gitu, perasaannya udah gak ada untuk pasangannya tapi pasangannya belum diputus-putusin,

kalau dengar lagu ini tuh kayak nostalgia gitu ya, lagu yang belum lama-lama banget. Cuma kalau dengerin lagu itu kok, ih ini lagu gue zaman SMA misalkan. Kamu juga lagu dari Tulus dengan Monokrom. Itu dia dua lagu yang akan aku puterin abis ini. Lagu yang sama-sama bikin kita bisa nyanyi bareng. Karena aku yakin gak ada satupun dari kamu yang gak tahu lagunya Sahabat Suara.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Itu dia 10 lagu keren yang aku puterin hari ini buat kamu. Tapi tenang aja, buat yang masih mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 sambil ceritain kenapa kamu request lagu itu ya. Aku akan puterin di jam 12 siang, jadi boleh banget pilih-pilih dulu lagunya. Abis itu ceritain kenapa kamu request lagu itu. Mau titip, mau sekalian titip salam juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, sore warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, abis ini kita akan ngobrolin, karena di Mei itu kita melewati banyak sekali long weekend, dan sekarang nih minggu terakhir Mei pun kita masih long weekend ya. Dan aku mau tanya ke kamu, ceritain kalau kamu itu tim nongkrong sama teman-teman atau ngerem keinginan nongkrongnya demi nabung. Nah, boleh tuh. Kamu ceritain kamu tim yang mana dan kenapa. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ya. Atau kalau misalnya di WhatsApp juga, dan kasih tahu nama kamu siapa, request lagu apa, dan ceritain sedikit kenapa kamu request lagu itu. Karena biar kita semua tahu ya, ada cerita apa sih di balik lagu yang kamu request. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendrasa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
3: 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan ngomongin soal tim nongkrong atau tim nabung. Tadi aku barusan lihat kalender dan ternyata di Juni juga akan ada beberapa tanggal merah gitu ya. Jadi banyak banget nih WhatsApp yang udah masuk sambil ceritain mereka tuh tim yang mana, sahabat suara. Salah satunya ada dari Rizky Maulana. Hai kak, kalau aku tim nongkrong sih, karena aku ngerasa aku udah kerja keras seharian, masa iya weekend cuma rebahan doang. Sekali-sekali lah menurut aku nongkrong bareng teman-teman adalah salah satu investasi mental, katanya, kata Rizky nih ya. Kayak misalkan, soalnya kan patungan juga, kata Rizky, tagihan 300 ribu dibagi 4 orang, worth it lah buat riset otak gitu. Itu kata Rizky ya. Ada yang setuju sama apa yang dibilang Rizky, katanya nongkrong ketemu teman itu adalah investasi mental gitu. Dan menurut aku ada benernya juga ya Rizky ini, karena kita sering lupa kalau nongkrong itu kadang bukan sebuah pemborosan tapi juga recovery. Apalagi bener banget kalau misalkan nongkrong bilnya langsung dibagi rata gitu ya. Ibaratnya apa ya Rizky, mungkin kata Rizky ini kayak 300 ribu bagi 4 kayak konsultasi ke psikolog gitu, kata Rizky ya. Bedanya emang sekalian dapat ketawa, dapat cerita juga dari teman-temannya punya keluhan yang sama mungkin. Ya Rizky, terima kasih sudah bercerita, membagi cerita kamu di nongkrong bareng di jamnya Cia Friska alias saya ya Rizky. Buat teman-teman yang mau cerita juga, kamu tim nongkrong atau tim nabung, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014, sekalian request lagu juga boleh.
1: Iswara, suara

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Ada satu WhatsApp yang masuk dan ini dari negeri yang jauh banget ya. Ada dari Korea. Halo Cia Friska, ini ada Nasto dari Korea. Cuaca di sini sejuk, manis, enak dipandang kayak kamu Cia. Bisa aja ya Nasto ya. Katanya hari ini aku resmi tambah umur dan semoga juga tambah sabar menghadapi hidup yang kadang plot twistnya lebih seru nih dari drama Korea. Happy birthday Nastu, sehat-sehat panjang umur. Semoga apa yang sedang menjadi doa kamu terjawab di usia yang baru ini ya. Tapi kata Nastu, aku tidak lagi berdoa untuk hidup yang mudah, tapi untuk hati yang kuat menghadapi segala tantangan. Terima kasih banyak loh. Happy birthday Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun buat Nastu. Semoga hari ini penuh kebahagiaan. Dan ngomong-ngomong soal masalah hidup atau jalan hidup yang kadang plot twistnya itu lebih seru dari drama Korea, abis ini aku akan puterin salah satu lagu yang baru aja dirilis sama It Gitaf dan juga featuring Hindia. Judulnya Masih Ada Cahaya. Jadi semoga di tengah keterpurukan kamu, di tengah masalah hidup yang mungkin sekarang lagi dar, masih ada cahaya Nastu. Happy birthday sekali lagi buat Nastu yang ada di

0: 2 siang nanti sahabat suara. Dan tentunya abis ini kita masih akan ngobrolin kamu tim nongkrong atau tim nabung kalau diajak teman keluar. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau kalau mau request lagu boleh banget. Sebutin nama kamu siapa, ceritain kenapa kamu request lagu itu.
1: Sama

0: 0816 114 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
3: Belanja juga makin seru
2: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram

0: Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya di Iswara Suara Warga Indonesia. Ini dia Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Salah satu lagu yang menjadi request tetangga kita ya. Ini dari WhatsApp, ada WhatsApp yang masuk. Halo Kak, salam dari Borneo, Sarawak, Malaysia. Ini requestannya Elvin ya. Salam dari tetangga kita. Dan Elvin titip salam buat kita. Saya titip pesan, semoga selamat para selalu. Warga have a nice day. Thank you. Have a nice day juga Elvin di Malaysia. Semoga sehat-sehat terus, happy terus. Terima kasih juga sudah selalu mendengarkan Iswara. Karena di TikTok Elvin juga bilang, cuti-cuti gini saya memang dengar radio di speaker segede ini. Jadi dia dengerin radionya, join live TikTok juga. Keren Elvin ya. Buat yang mau request juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Titip salam buat siapa juga boleh, dan ceritain background kenapa kamu request lagu itu juga boleh banget. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Kak Indra kepanjangan dari apa?
3: Apa?
2: Kak Indra suka bercerita.
3: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
4: Selamat pagi mulu dari tadi di.
3: Karena belum dijawab.
4: Oh iya, selamat
3: pagi. Assalamualaikum, gak dijawab.
4: Ya, pagi.
2: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus lah.
3: Saya boleh lanjutan?
2: Lanjut, boleh dong.
3: Pulang aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
2: ini bawa siapa?
3: Sebentar belum.
2: Oh
3: saya
2: belum, cerita. Oke boleh boleh.
4: Sabar.
3: Tarik napas.
4: Orang pada emosian banget.
2: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
3: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
2: Bisa apa dulu?
3: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
2: Dipanggil juga akhirnya.
3: Halo.
5: Halo.
3: Dengerin kan?
5: Ada.
3: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
4: Iya. Nah,
3: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger kok denger, gitu. Kayak iya. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo.
5: Halo, Kenneth Gina dari Suara.
2: Okay. Selamat pagi Sahroni.
3: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
2: ngomong ini.
3: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
4: Ngomong udah kayak tawa.
3: Iya, tawa mulu, bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
4: Mendumel.
3: Dan berkata, "Ayam."
4: Lata.
3: Ngedumel.
2: Itu lata.
3: Ngedumel sopan spoken lah.
2: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
4: Aduh,
3: dibawa lagi tuh peci.
4: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
2: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
4: obat kurap.
2: Obat kurap. Gatel-gatel
3: pelanggannya ke apotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
4: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garuk-garuk.
4: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum.
3: Wah.
2: Siapa di pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya,
2: pakainya
3: pakai peci. Obat kurap iya. Buat siapa?
2: Iya kan biar tenang, ditenang biar
4: enggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk biar enggak ada yang lihat ya.
3: Iya.
2: Kemudian
4: pemakaman.
5: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
2: Oh, kami ini spesial.
3: Bukan orang sembarang.
2: Oke. Okay.
6: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk ngisi tausiah.
7: Kok jadi ceramah?
6: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
7: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
6: Iya.
7: Oh gitu.
6: Supaya bangun, menjadi bangun, peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
7: Ternyata ya, ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
4: ibu kos.
7: Oh, wow, sama ibu kos.
6: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
4: Iya.
6: Di belakang kos-kosan.
4: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
6: Oh, laparan. Oh,
4: iya.
6: Cemilan.
4: Iya, iya.
6: Biar makan asin.
5: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
7: kue ulang tahun.
8: Oh, happy birthday.
9: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
10: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
11: Cara tanggalnya
10: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
8: Iswara.
10: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih akan ngobrolin soal ketika lagi long weekend dan kamu diajak keluar sama teman-teman kamu, kamu tuh tipe yang mengiyakan alias tim nongkrong atau nabung aja deh. Ada salah satu WhatsApp yang masuk dari Ardi Fauzi di Jogja. Hai Kak, aku Ardi Fauzi dari Jogja. Kalau menurut aku, kunci tahu kapan nabung, kapan hedon adalah di hari biasa aku tuh biasanya disiplin banget, tapi kalau ada momen spesial, long weekend atau ada ulang tahun sahabat, ada reuni atau liburan setahun sekali, Kak, aku itu all out tanpa rasa bersalah, karena menurut aku hidup tuh perlu balance, bukan ekstrim. Wow, di satu jam terakhir siaran aku ini wise banget ya pengalaman dari Ardi. Karena aku setuju banget, menurut aku hidup itu bukan soal milih salah satu, entah harus nabung atau harus hedon, tapi soal tahu kapan waktunya masing-masing. Ya gak sih sahabat suara? Ya menurut aku sekarang Gen Z atau kita semua yang hidupnya itu sudah berdampingan ibaratkan kata sama dunia digital, jadi pengetahuan kita soal finansial itu lebih terbuka lah ya. Karena yang dilakuin Ardi ini termasuk ke dalam salah satu bentuk kedewasaan finansial gitu. Makasih Ardi sudah sharing. Spesial buat Ardi karena Ardi sekalian request lagunya Gary Gani Rusuk, aku puterin spesial buat Ardi abis ini ya. Buat kamu yang mau cerita-cerita kayak Ardi juga, sahabat suara, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Sekalian mau request lagu juga boleh.

2 siang nanti dan tentunya masih di Iswara Suara Warga Indonesia. Ada satu WhatsApp yang masuk soal obrolan kita hari ini, yaitu tim nongkrong atau tim nabung. Dan pas aku baca WhatsAppnya ya, sahabat suara, ini tuh bikin kita semua introspeksi diri ya. Ini dari Fitri Anisha di Bandung. Isi WhatsAppnya adalah, "Hai kak, aku Fitri dari Bandung. Jadi aku dari dulu emang sudah dibiasain dan diajarin nabung sama mama aku. Jadi di umur 27 aku udah punya DP rumah sendiri. Rahasianya 3 tahun aku konsisten nolak ajakan nongkrong minimal 2 kali sebulan kak. Awal-awal ya sakit banget sih nolaknya, karena aku ngerasa kesepian. Sekarang hasilnya lebih seru karena aku akhirnya sekarang nongkrong di teras rumah sendiri. Ya lebih puas kak, ternyata akhirnya semua teman-teman aku yang aku tolak-tolakin ajakan nongkrongnya, aku ajak nongkrong bareng deh di rumah aku. Satu kata buat Fitri, sikap." Serem ya si Fitri ini ya, bikin kita semua introspeksi loh. DP rumah di usia 27 tahun. Menurut aku itu bukan sebuah keberuntungan dan privilege sih ya, tapi itu hasil keputusan yang menurut aku konsisten selama bertahun-tahun. Dan yang paling aku suka dari cerita Fitri ini, dibilang nongkrong di teras rumah sendiri. Itu adalah definisi flex yang sesungguhnya ya sahabat suara. Selamat ya Fitri, kamu menjadi inspirasi aku dan aku yakin menjadi inspirasi sahabat suara semua yang mendengar siaran aku siang ini. Semoga aku berani menolak ajak-ajakan nongkrong teman-teman aku. Berat, aku yakin Fitri, aku ngebayanginnya juga berat, tapi aku juga mau DP rumah dari hasil tabungan aku kayak Fitri. Dan buat sahabat suara, aku masih akan bacain WhatsApp kamu yang masuk. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 10.

0: Pernah gak sih kamu dengar satu lagu gitu ya, terus langsung kebawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifat, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, tipsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke nomor isuara lagu yang kamu request. Ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Karena nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan yang ada di balik lagu itu. Biar diputerin terus, kita nostalgia bareng deh. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifat. Baru Aktifat kemasan 25 mili, harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk memandal dan gejala pilek dengan Aktifat. Karena di setiap lagu punya cerita.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Keluarga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti ya. 15 menit lagi sebelum aku akhirnya mengakhiri siaran aku hari ini. Awal kisah selamanya dari Raisa dan Barsena Bestandi. Kayak pernah gak sih kamu tuh lagi gak nyari siapa-siapa, malah ketemu orang yang bikin kamu diem sebentar, terus kayak ngomong aja sendiri gitu dalam hati, kayak ini dia kali ya, ini orangnya. Tapi bukan yang kayak jadinya dramatis kayak di film-film gitu ya, tapi kayak dari ngobrol biasa aja, gak sengaja ketemu karena dia dibawa temen kamu gitu, akhirnya ketawa-tawa bareng. Tapi kamu tuh ngerasa kayak ada yang beda gitu ya. Karena lagu ini tuh bukan soal gimana cara jatuh cintanya, tapi cara gimana cara kita akhirnya menerima seseorang apa adanya dan buat milih ya udah deh, mau deh kita bareng-bareng yang lagi kayak ini, kapan punya pacar, kapan bisa nikah kayak orang-orang lain ya. Semoga siapapun orang yang lagi kamu pikirin pas dengerin lagu tadi gitu ya, dia juga lagi dengerin hal yang sama. Dan kalau misalkan belum ketemu orangnya, udah tenang aja bos, baru 2026, baru 5 bulan hidup masih panjang, udah tenang aja. Karena kadang awal yang justru kisahnya paling indah, kadang awal yang kisahnya paling indah tuh justru datang di waktu dimana kamu gak nyiapin diri. Setuju gak?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29 sampai 30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram @enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
3: Perempuan hebat, inspiratif dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
4: Belanja juga makin seru
3: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
4: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus suara-suara.
5: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tak berdaya dari Senandika menjadi lagu terakhir Cia nemenin kamu hari ini, sahabat suara. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah dengerin aku siaran dari tadi. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, jam yang sama, hari Jumat, jam 11 sampai jam 2 siang. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua sahabat suara yang sudah request, yang sudah berbagi ceritanya bareng Cia hari ini. Happy terus, semoga hari ini lancar-lancar. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
3: Asik deh.
1: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
3: Baru tuh.
0: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
1: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
2: Rizky. Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
2: Oh, emang ambil inisial tengah.
1: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, ini yang baru nih.
1: Susi.
2: Baru. Okay. Abang, manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok. Bukan maksud.
1: Oh, bisa dong.
2: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Aku colokin ya.
2: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
5: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik.
3: Mantap banget
2: bisa itu. Bisa
3: itu
2: masuk.
1: Belinya di Depok lu?
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
2: Oh.
5: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
4: Pengen aku juggling. Batunya kan aku juggling sirkus dikit.
1: Neymar.
4: Sirkus dikit.
1: Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
4: Bukan dong. Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
2: Silent.
1: Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku

0: Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
0: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi gak nih?
1: Memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
2: agak kerut dan berurat.
0: Wow, kerut dan berurat.
3: Apa tuh maksudnya?
0: Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian
1: udah
0: mana Ulfa?
1: Iya kan.
0: Bagian mana Ulfa? Kerut dan berkerut.
2: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh, baksonya iya. Udah matang. Oh.
2: Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya
2: bulat-bulat.
1: Oh, baksonya dua.
0: Berurat lagi. Berurat.
2: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
2: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang
1: mancing
0: itu adalah
3: lagi. Sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: Indonesia.
1: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
2: Belanja juga makin seru
1: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Sport FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
3: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Harusnya ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat sih?
4: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar gitu.
1: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in iya. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darcy, diambil oleh ketidakadilan.
3: Hidup memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darcy, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Megamendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya? Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
1: Ya ampun.
3: Padahal tempatnya bagus banget.
1: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
0: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi gak ada dong hadiahnya. Gak ada, kata dia.
0: Ada istri modelan iya, begitu
1: terus
0: ya?
1: Terus gue tanya lagi, terus ntar dilanjutin gak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
0: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
0: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keren raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
0: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
0: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
0: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
0: Pohon apa?
1: Kelapa.
0: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
0: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
0: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Om In. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan. Diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
4: Kan karena pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
0: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
0: Iya.
1: Si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
0: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
0: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
0: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
0: Ya nanti
1: juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
0: Dengerin gak?
1: Apa?
0: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke okay. Hah? Situ Tom Cruise. Hah?
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara
5: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending dengerin Iswara aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih. Yuhu.
2: Selamat sore, selamat hari Jumat.
3: Ih, hari Jumat ini banyak acara nih.
2: Ih, banyak banget acara yang seru dan enggak ada yang kita datang ini.
3: Seru sih seru, tapi kita enggak datang ya. Jill sama Reza akan menemani kamu sampai jam 7 malam nanti.
2: Betul.
3: Dan seperti biasa karena ada berita-berita menarik terkait modus penipuan baru berkedok COD Pizza.
2: Aduh, ilah. Duh,
3: serem amat.
2: Ilah. Gen Z bertanya walaupun Gen Z-nya enggak ada ya, tentang cara minta sesuatu ke orang tua.
3: Sama perjalanan nostalgia pastinya ada dan horoskop juga ada.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jill Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Keliling dari Farel Hilal.
2: Keliling.
1: Nggak jadi ah, nggak berani.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Bercandain Farel tapi nggak jadi.
0: Ah, Farel apa nih?
1: Nah itu dia maksudnya.
0: Farel Bramasta, jangan-jangan. Enggak ya, bercanda ya.
1: Sementara iya. Gue lagi nyari apa ya, gue mau kemana. Tapi aku takut.
0: Bicara.net ya. Network. Selamat sore untuk Imam. Ada Uci, ada Oli, ada Zahin Alea. Ada siapa lagi tuh? Ada Ahmad Ramadan. Seperti biasa dengan makan tape di atas atap mantapnya.
1: Mantap. Apa kabar sahabat suara? Ini kita memasuki hari-hari terakhir yes. Di bulan Mei.
0: Betul sekali, udah sekarang mau... tanggal 29 kan yes.
1: Walaupun di kalendernya suara udah Juni ya. Gak masalah sih sebenarnya.
0: Iya benar.
1: Okay.
0: Itu udah dirobek ya.
1: Yes. Dan memang sekarang ini ada banyak sekali yeah. Keriaan, ada banyak sekali konser-konser, betul. Acara musik, yeah. Ada Java Jazz. Uh-uh. Semalam gue
0: kemarin ada EFSE ya kalau enggak salah ya.
1: Yeah,
0: beberapa waktu lalu.
1: EFSE.
0: Terus hari ini Java Jazz.
1: Iya. Yeah.
0: Terus akan ada apa lagi? Westlife ya?
1: Iya, Westlife Januari kalau nggak salah tadi kan.
0: Ah, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Ada yang suka sama kayak aku, mm-hmm. Ada Speed dan Haywire nanti Juni. Ya Juni udah bulan depan ya.
0: Juni udah bulan depan. Itu di festival apa aja? Apa konser tunggal?
1: Enggak sih, emang acara metal aja udah. Mm-hmm. Kalau mau dibilang konser tunggal juga bingung ya.
0: Iya benar.
1: Tapi itu dia. Kita
0: terlalu imut ya buat konser tunggal gitu.
1: In this economy kita tuh mesti mikir-mikir banget loh. Tapi nggak tahu ya. Ada beberapa orang yang emang love language-nya tuh nonton konser.
0: Bener. Dan apa mungkin kalau kita membelanjakan sesuatu atau datang ke suatu konser musik, kita jadi healing sejenak gitu. Dari himpitan pekerjaan.
1: Bisa jadi.
0: Iya kan. Dari himpitan tanggung jawab yang kamu lakukan.
1: Iya
0: siapa
1: sih.
0: Tahu itu memang obat gitu buat kamu.
1: Tapi make sure sih, maksudku gini ya, kalau kamu mau pergi ke
0: yeah.
1: Manapun itu, mm-hmm. Make sure emang semuanya udah well prepared.
0: Betul.
1: Make sure udah dipikirin. Maksudnya dipikirin gini, dipikirin pengeluaran jangan sampai 2 bulan ke depan lo mepet banget.
0: Bener. Yang paling penting kan prioritas-prioritasnya itu sudah dibayar tuh.
1: Nah.
0: Urusan anak-anak, urusan pasangan ngebul di rumah
1: nah,
0: itu kan udah pasti harus di ya kan.
1: Betul kalau menurut Arioli Sucipto, konser zaman sekarang kenapa menguras dompet?
0: Iya ya? itu benar sih kayaknya waktu dulu tuh nggak terlalu mahal ya Jil.
1: Iya loh.
0: Iya nggak sih?
1: Somehow still make sense.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang tuh kalau untuk gini, kalau menurut gue kalau untuk artis lokal
0: yeah.
1: I'm all for it.
0: Oh iya, kita support kan?
1: Yes. Karena kayak Project Pop.
0: Iya. Yeah.
1: Tiketnya masih masuk akal.
0: Betul.
1: Cuman kadang-kadang ada beberapa, ya semua juga pengen cari uang sih ya, cari untung maksudnya.
0: Betul,
1: gue.
0: Betul.
1: Ada beberapa konser yang emang nggak genah harganya. Iya kan? Jadi ya, mesti dipikir-pikir banget gitu loh, emang. Menonton, menyaksikan band favorit kan itu mengisi tangki cinta kita.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tangki fisik alias makan lo jadi berkurang gitu.
0: Jangan sampai lo datang ke konser besoknya lo puasa.
1: Aduh.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: Zil Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Aduh,
1: ada aja yang gak kepencet.
0: Tenang Jil, minggu depan gue.
1: Itu dia, aduh.
0: Pasti gue ada juga yang gak kepencet ya.
1: Aduh, kita tuh lagi ngomongin tentang pre-sale tiket macem. Kita lagi membicarakan mengenai berantem-beranteman untuk beli tiket konser.
0: Bener, belum lagi kayak calo-calo yang langsung goreng harga tiketnya ketika dia berhasil mendapatkan tiket tersebut.
1: Emang bener-bener ya, in this economy dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Prancis, semua orang mencoba mencari keuntungan sebesar-besarnya.
0: Iyalah, sekarang bahkan sekarang tuh ada modus penipuan baru, sahabat suara. Masa ada COD pizza fiktif di tengah malam? Lu bayangin nih, rumah lu digedor nih. Gua lihat nih videonya nih.
1: Oh ya?
0: Rumah lu digedor. Abis itu dibilang, "Bu, bayar nih pizzanya. Ini pizzanya udah saya anter." Loh, siapa yang pesen pizza?
1: Orangnya pakai seragam online atau datang aja gitu?
0: Di video itu memang orangnya tertutup pagar.
1: Oh.
0: Jadi gue gak bisa melihat dia pakai seragam atau tidak. Tapi suaranya itu Jil mengintimidasi. Jadi, "Ci, bayar dong Ci."
1: Aduh, ngeri banget.
0: "Ini udah saya ini. Wah, tuh ngeri banget.
1: Iya, karena ini adalah sebuah percobaan penipuan. Yeah. Oleh segerombol remaja. Ya Bo, kalau udah gerombolan mah. Aduh, dalam nama Yesus jangan pernah. Kebayang gak sih misalnya nih ya, suami gue lagi gak ada. Atau pokoknya di rumah lagi gak ada yang laki deh. Iya kan, cuman kita yang cewek-cewek, siapapun itu. Terus datang gerombolan dengan membawa modus
0: ya ini, yang
1: pemesanan
0: sama
1: pizza. Ini di kawasan pemukiman Pademangan, Jakarta Utara.
0: Betul.
1: Jam 11 malam. Jadi beberapa pemuda, aduh mak, meneriaki pemilik rumah. Katanya belum bayar pizza yang udah dipesen dari jam 5 sore.
0: Aneh, datangnya jam 11 tapi. Iya kan? Fishy banget.
1: Mau PHD kek ya. Mau PHM kek.
0: Ya mau apa ya kek
1: kan? Mau PHT kek, gak ada delivery 5 jam.
0: Iya makanya.
1: Iya kan.
0: Nah terus katanya sih kalau di apa info ini, perdebatan pun terjadi. Jadi beberapa pemuda tersebut nih mengecam pemilik rumah yang tidak mau bayar pizza yang tadi gue bilang tuh. "Ci, bayar dong Ci, ini gimana sih?" Sampai mohon maaf ya sahabat suara ya, sampai agak rasis gitu kalau di video.
1: Oh really?
0: Iya.
1: Oh man.
0: Tadi kan dia bilang Ci, jadi kita
1: dia
0: tahu rasanya apa ya kan.
1: Ya.
0: Nah itu menurut gue sangat-sangat gak pantas. Udah gitu sampai marah nih. "Oh yaudah, yaudah saya telepon polisi aja deh."
1: Ah bagus.
0: Akhirnya gitu.
1: Iya jadi pada saat, jadi ya biasalah kalau, kan biasanya lebih berani kalau rame-rame ya.
0: Iya.
1: Kalau keroyokan kan, mereka terus nyuruh pemilik rumah datang menghampiri mereka. Ya bagusnya seperti yang tadi Eja bilang, pemilik rumahnya ngelawan dan gak mau keluar.
0: Gak mau keluar.
1: Bilang, mau lapor polisi.
0: Iya.
1: Sambil diteken terus sama pemuda-pemuda tersebut. Begitu dengar, oh ada pihak berwajib yang sedang dihubungi. Langsung pergi dan memaki pemilik rumah. Berarti mereka udah
0: ngeri kan?
1: Targeting dong.
0: Ngeri kan?
1: Udah tahu, udah profiling kali, udah targeting ini rumah isinya siapa,
0: bisa.
1: Berapa orang.
0: Bisa.
1: Ibu.
0: Kalau gue mah, kalau jadi Cici atau kokonya itu ya, gue kayak nyanyi,

0: cuman bareng Jill dan Riza.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBBP2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: rahasia hati dari lantai 6 Wisma MRI, Jill Vandis dan juga Reza Bima menyapa di Suara Santai edisi hari Jumat tanggal, ya ini mah Juni.
1: 29 Mei 2026.
0: Dimana seperti biasa kita punya segmen Gen Z bertanya, Gen Z-nya lagi mau nonton Java Jazz.
1: Jadi seperti biasa Gen Z bertanya ya. Gen Z bertanya, cara minta sesuatu ke orang tua. Kita kalau minta itu straight to the point. Sekaligus menjelaskan kegunaan barang yang kita mau ketika minta barang atau kenapa kita butuh liburan ketika kita minta liburan. Tapi kalau generasi atas menurut Gen Z biasanya kasih kode atau melihat situasi dari kondisi orang tua kita.
0: Iya.
1: Kadang kalau si Kone lagi gak bagus, gak jadi minta.
0: Ember.
1: Bagus risetnya ini.
0: Ember. Cuma again, Gen Z-nya kagak ada. Dia lagi kepik.
1: Iya, tapi siapa tahu sahabat suara yang di TikTok atau mungkin yang lagi dengerin kita di radio atau di streaming.
0: Yes.
1: Ini setuju sama point of view Gen Z atau justru POV-nya generasi di atas Gen Z?
0: Generasi atas, di mana hal ini kan artinya kita ya. Gua mah kalau minta mama bapak ibu gua, mendiang bapak gua atau banyakan ke ibu gue.
1: Iya.
0: Gua masih lihat-lihat sikon.
1: Wah, asli kalau enggak diomelin kita.
0: Ih. Sementara sekarang coba yang masih muda-muda ngomong aja biar plus. Ngomong. Kalau bilang enggak bisa gitu dong. Ya kan cuma nanya.
1: Bener banget. Jadi yang gue inget ya, waktu itu kan gue lagi kuliah musik tuh ya. Gue butuh beli keyboard nih ceritanya buat ngerjain tugas.
0: That's not cheap man.
1: Iya. Terus udah gitu gue tuh kode-kodenya sama nyokap gue tuh, mah jadi nih sebenarnya lagi banyak tugas nih. Tapi kalau misalnya aku main piano harus ke sekolah, aduh kayaknya ribet ya.
0: Tuh, iya.
1: Harus dikode-kodein dulu gitu, biarpun ya tetap aja sih dibeliin sebenarnya.
0: Iya sih. Walaupun sekarang ini ada baiknya kadang-kadang buat yang bawah, maksudnya generasi Z lah ya, atau generasi yang lebih muda.
1: Betul.
0: Ada baiknya kita ajarkan, atau mungkin kalau ajarkan terlalu tua kali ya, kita perkenalkan.
1: Sharing.
0: Kita perkenalkan sama mereka konsep bridging, bukan konsep bridging. Kalau mau minta sesuatu, sebab, akibat dan segala macam lo ceritain dulu, jangan ujuk-ujuk minta.
1: Betul.
0: Gitu lo.
1: Kalau Gen Z kan tadi dia bilang straight to the point kan.
0: Iya.
1: Mah, minta uang dong buat nonton konser. Itu kan straight to the point ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau yang tadi Jill bilang kan kayaknya nih harus dilihat dulu si situasinya, si kon finansialnya.
0: Iya.
1: Dan yang lebih penting moodnya juga dilihat.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah, karena kan sebenarnya ini adalah salah satu ilmu yang akan kepake sampai nanti-nanti.
1: Iya.
0: Maksud gue. Blunt atau langsung-langsungnya Gen Z itu patut diacungi jempol.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Mereka benar-benar transparan, bener. Apa adanya.
1: Iya.
0: Bukan model yang asal bapak senang, enggak. Jadi mereka emang apa adanya.
1: Kayak siapa tuh?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Tapi kita juga mesti kasih tahu sama mereka mungkin atau merimain lagi, mengingatkan sama mereka. Hai adik-adik atau teman-teman, nantinya di dunia kan lo akan berhubungan sama banyak orang nih.
1: Yes.
0: Nantinya di dunia, dunia korporat, dunia bisnis.
1: Betul, sosial.
0: Gitu loh. Ada hal-hal tertentu yang emang lu mesti
1: persiapkan.
0: Pelajari. Iya, bisa langsung telek-telek. Dan mungkin itu bisa dimulai dari
1: sekarang,
0: permintaan
1: ya,
0: ke orang tua dulu.
1: Iya.
0: Bukan dipercantik sih ya.
1: Iya, lebih resikon aja sih ya. Dan satu lagi, kamu akan bertukar tempat nih. Sekarang kamu jadi anak.
0: Nah,
1: 15 tahun lagi.
0: Gimana ceritanya itu semua? Nah, menurut kamu sahabat suara yang sedang mendengarkan, baik melalui TikTok atau melalui network atau dimanapun kamu mendengarkan, pada di tim yang mana sih kalau minta sesuatu ke orang tua ya?
1: Apakah straight yang straight to point? Atau memang yang lihat-lihat dulu nih mak gue lagi galak gak ya? Ini lagi masak, kalau gue minta duit ntar gue dilempar sama panci ya gak?
0: Jadi, sayang pancinya, gak mungkin dilempar panci.
1: Jadi tunggu dulu sampai adem dulu baru, mah kayaknya butuh ini nih. Nah kira-kira yang mana nih cara kamu untuk minta sama orang tua?
0: Betul.
1: 0816 114 1014.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: Butika. Iya, karena ini berkaitan juga dengan sahabat suara. Iya, tadi kan udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue cinta banget siaran di sini tuh. Apa ya, vibes-nya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika. Thank terima you, kasih Butika. Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok, besok kita ada. Eh besok, besok kan libur ya. Enggak ya. Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul, begitu. Apa sih?
1: Iya, gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan? Iya, aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya?
1: Butika udah gak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi nih ada
0: dari Ani
1: satu ya. Ada pagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih? Ya ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus makanya di sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerak kok. Kalau ada buat makan ya, tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah.
0: Iya.
1: Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok?
2: Orek. Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf makan sih.
1: Orek.
0: Iya, cuman kayak salah ya.
1: Lanjut ada lagi enggak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat itu. Biar Kamis kom dong. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin, hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar suara kita, Dina, a.k.a. Maca, ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan, terus tadi yang ikutan kocak sama kita, Ulfa, itu jam satuan ada kontrol ke dokter, minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra, abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus?
0: Iya.
1: Jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh, Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang, aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih, Dul.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9, di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kodrat. Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung kayak gue matiin nih handphone. Bodoh amat. Gue blok nomor lu semua.
2: Ngajakin ke Senopati katanya.
1: Siapa?
0: Nah, kan?
1: Si Marta.
0: Mau senoparti
3: udah. Tadi dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
1: Ah, Butika enggak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah diblok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
4: Enggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Iswara.

0: Cil Reza, Suara Santai sampai jam 7 malam nanti. Ini lagu cocok banget nih buat hari Jumat nih.
1: Soul ID, sedap. Ratu. Semoga kita selalu meratukan orang tua, ibu di rumah.
0: Betul. Sayangi mereka selagi ada ya.
1: Bener banget loh.
0: Kita tuh lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kamu tim yang mana? Kamu tuh kalau minta sama orang tua dulu, kira-kira langsung straightforward atau lihat-lihat dulu di moodnya?
1: Mau ikutan Wawa juga boleh, 0816 1141 014. Kayaknya tadi udah ada yang ikutan.
0: Oh iya, sebentar ya.
1: Yes.
0: Nih,
1: Rizky, hai Rizky.
0: Dia bilang kalau gue sih lihat situasi dulu, karena bokap selalu bilang kalau minta harus tanya dulu orang tua punya duit atau enggak.
1: Itu dia.
0: Terima kasih Rizky.
1: Rizky di Bogor ya. Kalau Imam bilangnya saya lihat situasi, udah pernah langsung malah jadi keributan. Sementara Oli, sahabat sejati Iswara, aku tuh gen milenial, tapi syukurnya gak pernah ribet kalau minta sesuatu saat itu.
0: Oke.
1: Nah kalau Siska, kalau anak aku mau minta sesuatu, nanya dulu, mama punya uang gak buat beli itu? Karena anaknya pengertian banget, mau beli Kinder Joy aja nanya dulu, boleh gak uangnya, cukup gak?
0: Sweet banget, manis banget, boleh gak tukeran bentar?
1: Iya kan? Aku sebagai milenial langsung minta aja, tapi sopan dan gak ngotot. Dan kebanyakan diokein sama mamaku.
0: Oh itu kuncinya tuh, sopan dan gak ngotot.
1: Bener.
0: Iya.
1: Nah itu dia kadang-kadang ya, kalau terlalu sweet kitanya juga.
0: Wah langsung gue beliin sih kalau anak gue sweet Jill. Sumpah kayak ya mau ini dong. Wah langsung sih Jill, gue beliin Jill.
1: Ada uang gak lah? Lagi punya uang gak? Atau kita mesti nabung dulu?
0: Iya.
1: Kadang-kadang dompetnya dia yang keluarin pakai duitku aja deh. Gila itu gue potek sepotek-poteknya.
0: Gue tuh juga pernah ya, ayah kamu tuh gak punya uang parkir kan? Ini aku keluarin dari dompet aku ya. Ya ampun Jil, gak seberapa. Tapi kayak niatnya kita berasa ya. Niatnya kan jadi langsung dulu kan. Gue jadi, lu pengen apa nih sekarang?
1: Bo, waktu itu gue pernah isi bensin dan lagi gak bisa pakai. Hai Mas Karyo. Lagi gak bisa pakai Kris dan semua teman-teman elektronik.
0: Iya.
1: Kan zaman sekarang gue bawa banget uang tunai kan. Alias sama, gak pernah ada.
0: Sama.
1: Jadi pas mau isi bensin, aduh gitu. Anak gue dong, mama pakai uangku aja dulu.
0: Sweet banget.
1: Gue yang
0: sweet banget, kayak langsung terenyuh gitu kan kita.
1: Iya, masa anak gue bayarin bensin gue kan, walaupun emang bensinnya buat nganterin dia sih.
0: Iya, tapi itulah memang lika-likunya si anak ini kalau lagi pengen punya sesuatu atau memang anak kita nih lagi punya sifat pengertian nih.
1: Iya, tapi ya kan sebenarnya buat adik teman-teman Gen Z dari kita yang mungkin lebih tua secara umur aja sih.
0: Ya itu juga dikit doang.
1: Iya kan, beda-beda tipis aja sih.
0: Beti lah Beti.
1: Sebenarnya biasakanlah lihat sikon.
0: Iya, gue setuju. Iya
1: kan?
0: Gue setuju.
1: Karena kan semua dimulai dari keluarga di rumah.
0: Yes.
1: Semua dimulai dari gimana kebiasaan lo atau adab lo di rumah. Itu dilatihnya dari situ.
0: Itu kayak tercermin nanti lo di luar ya.
1: Iya. Kalau dari rumah, menurut aku ya, sahabat suara, kalau dari rumah kamu terbiasa read the room.
0: Yes.
1: Kamu terbiasa ngelihat
0: baca situasi.
1: Nantinya dalam segala
0: urusan
1: kamu juga akan terbiasa read the room.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Betul.
1: Nggak cuman ujuk-ujuk minta ABCD.
0: Iya. Jadi kamu nanti punya keputusan yang tepat juga tuh ketika kamu sudah membaca room dengan baik, membaca ruangan dengan baik
1: itu,
0: gitu ya.
1: Itu. Jadi itu skill yang mungkin bisa dipelajari dari sekarang.
0: Keren. Jadi kalau misalnya sahabat suara ya kira-kira Gen Z
1: ini. Ada gunanya gak tuh biar kata Gen Z-nya lagi kagak ada.
0: Oh, Gen Z ini emang menurut gua mah Gen Z mah pinter-pinter lah.
1: Betul.
0: Pasti akan belajar. Jadi kita akan seru-seruan sampai jam 7 malam nanti. Dan, dan kita juga masih live di TikTok iswara.network.
1: Yuk.
2: Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
3: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
2: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
0: Siarannya belum kelar dan kalau dilihat dari Wisma MRA,
1: yes,
0: udah mulai rame sih. Jadi hati-hati di jalan sahabat suara.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Hari ini topiknya adalah momen lucu ya. Ketika kalian minta sesuatu atau pengen minta sesuatu, tapi sikonnya nggak mendukung, akhirnya jadi nggak minta. Silakan ya.
0: Sama seperti biasa karena ada perjalanan nostalgia sahabat suara. Jadi kalau misalnya punya satu lagu yang membangkitkan memori boleh ya 0816 114106.

0: barengan Jill Fandis dan juga Reza Bima di Suara Santai.
1: Yuhu, kita juga masih live di TikTok iSuara.network dan kita sudah melempar topik sahabat suara.
0: Yes.
1: Jadi momen lucu ketika kalian pengen minta sesuatu sama orang tua kah, sama siapapun gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi si Conan nih lagi gak mendukung nih.
0: Nah.
1: Akhirnya gak jadi minta, kayak misalnya nih. Gue pengen minta duit nih sama mak gue. Cuman mak gue lagi masak kok cemberut ya.
0: Wah,
1: nah,
0: jangan diganggu.
1: Jangan diganggu deh, daripada lu dilempar spatula.
0: Waduh. Kido di tengah-tengahnya sih gak apa-apa ya. Lu mangap sekalian masuk sekalian gitu loh. Tapi kalau enggak ya.
1: Masa minyak panas.
0: Maka dari itu, kalau dari Alvin.
1: Yes.
0: Yang sudah masuk di Wawa. Halo.
1: Yes.
0: Kak Jil, Kak Eja. Gue pernah banget mau minjem motor bokap untuk nongkrong sama teman-teman.
1: Oke.
0: Pas banget gue mau ngomong. Bokap lagi kesel karena TV rumah rusak gara-gara adik gue. Semua langsung diem di ruang tamu. Gue yang tadinya udah siap ngomong, akhirnya malah bantu benerin antena biar gak ikut repot.
1: Iya,
0: biar gak ikut kena semprot.
1: Iya benar-benar, kayak harus dihibur dulu bapaknya baru dipinjemin ya. Gue jadi ingat nih, gue kayaknya pernah sama nih. Jadi bokap gue waktu itu lagi nyuci mobil. Gue janjian nih sama pacar gue. Wah,
0: yes.
1: Bawa mobil enak kali ya.
0: Nah.
1: Pas gue mau pinjem kok kayaknya dia lagi cemberut gitu kan.
0: Itu dia.
1: Jadi gue takut gue gak jadi gue minjem.
0: Kadang-kadang kita tuh keburu. Enggak, karena kita bisa ngelihat muka orang tua kali ya.
1: Yeah.
0: Jadi ya udahlah ya, daripada kenapa-napa mendingan kita mundur lah.
1: Makanya mundur gitu, daripada jadi keributan atau memang nantinya jadi gak enak gitu ya.
0: Iya kan.
1: Udahlah, gak jadi minta aja dah.
0: Walaupun sekarang kalau misalnya lagi di suruh mikir apa ya.
1: Soalnya gue juga udah lama tuh gak minta sama orang tua.
0: Iya, sesuatu yang lagi gue pengen. Yang lagi aku pengen gitu ya, sahabat suara. Terus akhirnya gak jadi. Karena
1: beli Hermes.
0: Wah, enggak sih.
1: Beli mobil listrik.
0: Wah, enggak sih.
1: Itu beli jam Rolex.
0: Waduh. Aduh, gue mah aminin aja.
1: Amin.
0: Semua aku aminin saja.
1: Amin.
0: Gitu
1: amin.
0: Kan ya.
1: Oh.
0: Kalau gue lagi pengen mah, kalau Rolex dan segala macam, gue gak pake liat-liat emak gue.
1: Iya bener juga.
0: Soalnya kalau ntar gue beli, dimarahin emak gue mahal amat gitu.
1: Iya, atau gak beliin mama dong.
0: Aduh,
1: gitu kan.
0: Ampun, ada Vira. Halo Kak Eja, Kak Jil.
1: Yes.
0: Aku pernah pengen minta izin nonton konser ke mama. Udah nyusun kata-kata manis dari pagi. Pas pulang mama cerita kalau tabung gas bocor hampir bikin dapur kebakar. Gak tega dong gue mau bahas konser. Cuma bisa bilang, iya udah mah. Aku bantu beres-beres aja. Tiketnya masuk wishlist, pinter kamu.
1: Iya, ini pinter ini. Ini namanya bisa membaca situasi dengan baik dan benar.
0: Itu dia dah.
1: Dan keputusannya juga baik nih.
0: Itu dia dah.
1: Ngebantuin dulu.
0: Nah.
1: Daripada lu dilempar sama gas 12 kilo.
0: Jangan.

0: Pagi Suara.
1: Masa sih kamu denger satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu?
2: Yes, lagu masa sekolah, lagu zaman kuliah, lagu nongkrong, lagu waktu sama gebetan. Ya udahlah, semua lagu terserah, pokoknya ada di perjalanan nostalgia bersama Aktifet. Yes. Kita mau ngajakin kamu semua untuk balik ke momen-momen tersebut lewat lagu.
1: Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Yes. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin lagi skripsian, atau lagu yang kamu puter-puter terus di shuffle. Di repeat terus gara-gara galau sama mantan, ya.
2: Langsung WhatsApp ke nomor Iswara 0816 1141014. Yes. Lagu yang request tersebut. Ceritain juga kenapa milih lagu itu. Dan nanti tuh kamu bakalan ditelepon sama kita berdua. Betul. Baik sama Jill dan Reza. Yes. Ceritakan kenangan dibalik lagu tersebut, biar diputerin kita nostalgia bareng.
1: Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di Suara Santai bersama Aktifet.
2: Baru Aktifet kemasan 25 mili harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet.
1: Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
0: Yang baru di Iswara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian-perhatian, buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai sampai
1: sama
0: jam 7
1: malam. Kalian pernahkah punya kejadian di mana lagi pengen minta sesuatu, akhirnya urung, gak jadi minta karena semesta takung, semesta
0: tidak mendukung. Kalau gue sih yang gue ingat kayaknya waktu itu mau minjem mobil bakal pacaran.
1: Oke.
0: Abis itu kayaknya bapak gue nih kalau gue ajak ngobrol nih kayaknya gue disemprot nih.
1: Iya sih.
0: Iya, jadi gue akhirnya udah dah gue naik taksi aja deh.
1: Oh, gue inget banget. Dulu ada saatnya gue pengen minta dibeliin Doc Mart sama orang tua gue.
0: Nice. Terus?
1: Udah. Mau nggak ya? Maju nggak ya?
0: Pada saat itu gimana tuh posisinya ada di ruang tamu?
1: Iya kayak ya, itu mah berhari-hari gue mau Doc Mart warna merah, gue mau Doc Mart warna itu yang merah marun atau yang hitam merah marun atau yang hitam merah marun atau nggak hitam gitu. Iya nggak ya? Aduh, segala macam kayak gitu. Giliran gue udah master up the courage.
0: Iya, tiba-tiba nggak semesta tak mendukung.
1: Gue nggak mendukung banget. Emak gue sama bapak gue yang itu udah kita transfer belum? Ya itu enggak, belum transfer zaman itu, udah bayar belum ya, Jeff? Belum bayar-bayar. Mundur teratur gua.
0: Wah, prioritas masih banyak nih yang
1: masih
0: perlu diurus
1: banget
0: nih gitu kan.
1: Adik gua masih, ya gua kan juga masih kecil ya.
0: Adik gua
1: masih kecil. Terus gua cuman, ya Tuhan, enggak jadi deh aku beli Doc Mart.
0: Tapi menarik ya kalau kita kalau kita ingat-ingat masa lalu di hari ini gitu ya. Ternyata kita waktu itu juga memperhatikan mood si orang tua juga ya.
1: Harus, gua takut.
0: Sama, gua juga takut. Apa, orang pada galak zaman dulu.
1: Panjang. Kalau misalnya let's say pada saat itu gue bener-bener bilang sama orang tua gue, "Ma, mau Doc Mart dong." Kan gue juga gak mungkin bilang, "Ma, pa, mama, papa mau Doc Mart dong yang berapa hole gitu." Kan gue mesti, jadi gini kan panjang tuh.
0: Iya, nanti sepatu nih udah begini nih.
1: Iya, dan sebenarnya kan zaman dulu di saat menurut gue ya, semua orang tuh masih rata ekonominya.
0: Exactly. Waktu orde baru kan maksud lo?
1: Yes. You cannot, lu gak bisa defense pembelian lo untuk sepatu tersebut.
0: Oh iya.
1: It's too pricey. Kalau sekarang kan standar lah ya. Sepatu-sepatu yang lain lah. Mehi-mehi juga tapi masih doable lah gitu. Dulu kan kayaknya, wow.
0: Ngerti.
1: Indonesia.
0: Kayaknya udah mau barang mewah terus kayaknya mahal
1: itu,
0: gitu kan.
1: Iya. Tapi enggak apa-apa sih, akhirnya puji Tuhan bisa beli sendiri.
0: Iya itu. Amin. Jadi ya siapa tahu kalau misalnya sekarang kamu baru punya anak gitu ya. Ya udah, kamu siap-siap aja sama suara.
2: Perhatian. Diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
5: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Meningkatnya kasus gangguan kognitif dan demensia pada jemaah haji lanjut usia menjadi perhatian tim pengawas haji DPR RI. Anggota tim was haji Neti Prasetyani meminta pemerintah menambah tenaga dokter spesialis kejiwaan dan psikolog dalam penyelenggaraan haji. Menurut Neti, aspek kesehatan mental jemaah selama ini belum mendapat perhatian proporsional, padahal tekanan fisik, cuaca ekstrim, kepadatan manusia, dan perbedaan lingkungan dapat memicu gangguan psikologis pada jemaah lansia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Satgas dari pemerintah telah menyepakati rencana induk dan anggaran untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera.
6: Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI Abdul Wahid mengungkap dugaan praktik pungutan liar terhadap jemaah lanjut usia untuk layanan tawaf dan tawaf wada di Mekah. Ia menjelaskan sejumlah jemaah diminta membayar 5 sampai 7,5 juta rupiah untuk layanan pendampingan tawaf menggunakan kursi roda. Abdul Wahid menegaskan layanan pendampingan bagi jemaah yang membutuhkan bantuan, termasuk penggunaan kursi roda, seharusnya dapat dibantu oleh petugas haji resmi tanpa biaya.
7: Televisi Radio Parlemen.
5: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
8: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: sama Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Dan 0816 1141 0014 adalah nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi kalau kamu mau ikut perjalanan nostalgia bersama Activate.
0: Betul sekali.
1: Dan hari ini sudah ada seorang Ririn. Hai.
0: Suaranya manis banget. Ririn lagi ngapain? Ririn
1: jangan
0: lagi
1: gitu ngapain? Deh, kalau lo au di sini banyak yang teriak, darling.
0: Ririn lagi ngapain?
2: Iya. Oh, baru sampai rumah.
0: Oh, baru sampai rumah.
2: Baru
0: pulang kantor.
1: Baru sampai rumah.
0: Gimana harinya?
1: Baru pulang kantor.
0: Gimana gimana harinya?
2: Sangat luar biasa. Kalau hari Jumat tuh hari yang menyenangkan.
0: Nah,
2: karena nggak stay di kantor, kita keluar.
0: Oh, mobile kerjanya.
1: Yes.
2: Yuhai.
1: Ririn ini adalah kalau tidak salah yang kemarin bikin kita kenyang.
0: Ya ampun.
2: Wow.
1: Beberapa waktu itu juga bikin kita kenyang.
2: Bang Indra. Dapet banget ya, dapet aja ya.
0: Kemarin dia kan ngasih kita nasi Padang.
1: Yes.
0: Udah gitu gue bawa pulang ke rumah, gue makan berdua istri gue.
1: Iya.
0: Dan itu enak banget, Ririn. Terima kasih banyak.
1: Itu dia, gue
2: sama-sama kak.
1: Karena aku begitu, kalau ini jujur ya, begitu nyampe aku langsung teriak I call dibs on dada. Maksudnya gue pesen dada. Pokoknya di antara empat itu ternyata kan adanya paha.
0: Ternyata dia sikut.
1: Iya, jadi gue bawa pulang, pahanya dimakan sama anak gue, sambel-sambelan si daun kok singkong sih.
0: Ya pokoknya kondimen-kondimennya
1: itu gue yang makan.
0: Iya,
1: dan aku seneng karena di DM loh sama dia. Sehat selalu kalian dan penuh semangat tiap sore harinya ya. Terima kasih kakak-kakak selalu memberikan vibe positif. Banyolan keseruan sore hari menemani detik-detik selesai kerjaan sampai ke rumah.
0: Ya ampun. Ririn, terima kasih.
1: Ririn, lo mau Ririn, satu album gue kasih Ririn.
0: Ini mau 200 lagu ya ceritanya ya. Banyak banget ya. Ririn, ini kamu request ingatlah hari ini dari Project Pop. Pada kira ada cerita apa?
2: Ceritanya sih ini sama dari sahabat aku sendiri sih dulu.
0: Okay.
2: Jadi dia itu bilang, kan kita kan berteman itu hampir 6 tahun.
0: Okay.
2: Tapi saat ini sudah terpisahkan oleh dunia yang berbeda.
1: Oh, dunia yang berbeda ya.
2: Gitu. Okay. Jadi waktu itu dia pernah sebelum nikah tuh dia bilang, kalau mau ingat sama gue, ingat lagu ini aja ya. Gitu.
1: Oh.
2: Ini adalah lagu untuk kita berdua gitu.
0: Ya ampun.
2: Jadi waktu itu tuh pokoknya kan seneng deh berteman sama dia karena belum nikah juga, masih sama-sama lajang. Jadi shopping, terus terakhir sih kedupan bareng itu sih yang bikin.
0: Oh, naik biang lala gitu ya, naik biang lala.
2: Iya, ngantri-ngantrian yang panjang itu deh pokoknya. Nah,
0: sekarang masih kontak gak sama teman kamu itu?
1: Yes.
2: Sudah berbeda alam.
1: Sudah.
2: Jadi teman aku setelah ngasih tahu, nanti pokoknya ingat aja lagu ini untuk kita
0: berdua ya. Berbeda kemudian alam nih kan maksudnya dia, gimana sih?
2: Iya, kemudian kan dia nikah.
0: Oh.
2: Nah, satu tahun setelah nikah dia udah gak ada.
0: Ya ampun.
1: Deepest condolences. Tapi biar diinget yang baik-baik, yang senang-senang aja buat.
2: Wow. Iya.
0: Berarti ya cukup dalam ceritanya ya. Jadi kalau denger lagu ini pasti inget dia. Coba namanya siapa? Namanya siapa?
2: Namanya Ismi Hairani.
1: Ismi Hairani.
2: Iya.
1: Biar kita selipkan doa. Keluarga yang ditinggalkan dan ingat semua yang baik-baik aja ya.
2: Betul, ya betul.
0: Ririn, terima kasih sudah berbagi ya.
1: Thank you so much.
2: Terima kasih, Reza.
0: Bye-bye.
1: Selamat weekend ya, Ririn. Dinikmati lagunya.

0: ini.
1: Tadi kan kita juga masih main bagasi ya, bener gak sih?
2: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
1: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
2: tapi
1: gak boleh di rumah sakit.
2: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
1: Iya.
2: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
3: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
1: Itu kalau masa
2: saya, penyakitnya sering nambah.
1: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
2: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu. Malu.
1: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
2: Wah, bola apa nih?
1: Apa nih kalau boleh?
2: Bola apa
1: bola
2: nih?
1: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
2: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
1: Masa?
2: Di lapangan bola juga harusnya dua.
3: Satu
1: bolanya.
3: Satu kan cadangan, bola cadangan.
2: Iya, bola cadangan.
1: Takutnya bolong bolanya.
2: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
1: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
2: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
1: karena sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
2: tapi
1: bisa,
2: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
1: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
2: Coy.
1: Nah, emang udah pada hampir mampus.
2: Bener.
1: Gak boleh.
2: Iya benar. Ya
4: kan? Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya, Yoga. Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok mengalami amblas hingga membentuk sinkhole sedalam 3 meter dengan lebar 5 meter. Peristiwa ini menyebabkan kemacetan panjang karena pengendara memperlambat laju saat melintas di sekitar lokasi. Polisi telah memasang garis pembatas dan traffic cone untuk mengamankan area agar kendaraan tidak mendekati lubang tersebut.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko memperketat pengawasan kesehatan jelang Piala Dunia FIFA 2026 dengan membatasi perjalanan serta menerapkan karantina bagi pendatang dari negara Afrika terdampak Ebola. Langkah ini diambil setelah WHO menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan global. Ketiga negara menilai antisipasi diperlukan karena jutaan wisatawan diperkirakan hadir selama turnamen berlangsung dan berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit lintas negara. Demikian Suara Fakta sore ini. Terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Jil Reza, suara santai.
3: Hey, sudah jam 6 di hari Jumat, waktunya apa?
2: Waktunya Peace, Love, and Gaul.
3: Bener banget, alias pembacaan horoskop yang akan kita bacakan ini untuk minggu depan atau iya, sudah awal bulan Juni ya.
2: Kira-kira apakah pembacaan minggu ini relate sama kamu, sahabat suara?
3: Yes. Ditunggu.

0: Reza, suara santai sampai jam 7 malam nanti.
1: Siapa yang masih ingat sama Phil Collins?
0: Loh, kok gitu? Bukan planet remajanya ya. Selamat datang di pembacaan horoskop. Setiap Jumat, Jill sama Reza akan membacakan ramalan untuk horoskop-horoskop.
1: Yes.
0: Siapa tahu relate sama kamu.
1: Betul.
0: Siapa tahu bisa membantu pekerjaan kamu.
1: Betul.
0: Atau juga bisa membantu hubungan bersama pasangan.
1: Bisa jadi. Dan tenang saja, semua pembacaan horoskop itu dalam bahasa Indonesia, bukan bahasa Prancis.
0: Aku pikir bahasa Uruguay. Kalau bahasa Prancis kan harus dipelajarin sama orang SD kan.
1: Tergantung kemana perginya deh. Tiba-tiba mesti belajar. Atau Aries.
0: Langsung dibelokin.
1: Biarin belok sendiri aja.
0: Aries ya. Jadi karir ini banyak tantangan baru muncul nih Jill.
1: Yes.
0: Tapi justru bikin kemampuan si Aries makin terasah.
1: Mm-hmm.
0: Kalau keuangan sih ada peluang pemasukan tambahan.
1: Yes.
0: Dari hal yang tidak terduga. Kalau asmara jangan terlalu keras kepala. Kalau ingin hubungannya tetap adem.
1: Taurus, minggu depan untuk karir cocok untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda.
0: Iya.
1: Agoy kayaknya kau Taurus kamu.
0: Kamu Taurus ya Agoy ya?
1: Enggak, kan pekerjaan lo tertunda. Sampai jam segini masih di sini lo. Enggak pergi-pergi lo.
0: Lu harus nonton Java Jazz, Goy.
1: Tahu. Selesaiin. Oh, dia milik kita dulu.
0: Oh.
1: Keuangan Taurus itu secara finansial stabil, tapi tetap hindari belanja berlebihan.
0: Ya.
1: Asmara hubungan terasa nyaman dan lebih suportif.
0: Sehat kalau setiap hari suportif.
1: Tunggu.
0: Sporty.
1: Apa ya? Oke.
0: Gemini.
1: Suami.
0: Karir ide kreatifmu mulai dilirik banyak orang. Keuangan ini ada pengeluaran mendadak yang cukup mengganggu budget.
1: Oke.
0: Kalau asmara sih komunikasi lancar, tapi jangan memberi harapan palsu.
1: Iyalah, kalau keuangan laki gue mah selalu ada pengeluaran mendadak yang cukup mengganggu.
0: Udah pasti itu ya.
1: Gue yang gangguin. Enggak deh, anak-anak cek gitu. Cancer alias Cancer, dukungan dari lingkungan kerja membantu pekerjaan lebih cepat kelar. Keuangannya lagi cukup aman asal tidak terlalu boros karena mood ya. Dan secara perasaan lagi sensitif untuk yang asmara, butuh pasangan yang lebih pengertian. Kalau hari ini pasangan lo gak pengertian, ganti.
0: Ganti aja langsung ya. Mm-mm. Untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio, tunggu bentar lagi ya.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

0: Pagi Suara.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Mbah?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Ho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
4: Perhatian. Diskonnya mau habis.
5: Oh, no.
4: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lu keselak?
1: Enggak. Tiap kali gitu. Keselak. Eh bukan, tiap kali apa namanya? Apa? Horoskop. Kita kayak nunggu, mesti nunggu drum beat ya. Masuk dulu gitu ada harus, intro.
0: Harusnya jangan ya, masuk aja langsung ya.
1: Iya, sementara kita berdua yang kayak
0: nunggu kebiasaan.
1: Ketukan penyiar jadi nunggu. Oke, okay, first satu masuk.
0: Kaedah penyiaran. Iya. Kita langsung lanjut ya.
1: Yes.
0: Ini ada Leo yang karirnya sih katanya kesempatan tampil untuk membuktikan kemampuan semakin terbuka lebar.
1: Nice.
0: Kalau keuangan sih potensi bonus kecil atau tambahan pemasukan. Betul. Ya, ini mungkin akan terjadi. Dan yeah, asmara, aura percaya dirimu bikin hubungan makin seru.
1: Nah, ini buat aku, buat Eza, yes, buat Virgo, bintang terbaik yang ada di seluruh astrologi ya.
0: Oh yeah.
1: Secara karir, ketelitian lo itu jadi nilai plus dalam menyelesaikan masalah kerja. Walaupun keuangannya memang pengeluaran lebih terkontrol dibanding minggu sebelumnya. Oh bagus dong berarti ya.
0: Oh gue nah, lebih hemat sih memang.
1: Iya sih, secara iya sih, ya kan, in this economy, iya banget. Asmara jangan terlalu banyak mengkritik pasangan.
0: Ah ini bukan buat aku gak pernah kritik pasangan.
1: Ada hal-hal dalam hidup yang impossible.
0: Iya, ya, salah kita, satunya buat gue kritik pasangan.
1: Itu dia, kalau dia impossible kritik pasangan, kalau gue impossible gak kritik pasangan. Ya lu terima-terima aja, oke.
0: Lanjut, Libra. Karir, ada keputusan penting yang harus diambil dengan cepat.
1: Uh-huh.
0: Kalau keuangan sih, puji syukur alhamdulillah ini yeah, stabil ya.
1: Yay.
0: Tapi jangan tergoda lifestyle berlebihan.
1: Betul.
0: Kalau asmara, hubungan perlu komunikasi nah, yang lebih jujur. Nah lu suka bohong lu, nah, jangan lu Libra.
1: Jangan-jangan gitu.
0: Jangan ya.
1: Scorpio, strategi karir yang lu persiapkan sudah mulai menunjukkan hasil positif. Sementara untuk keuangan, peluang cuan datang dari relasi atau koneksi yang baru. Sementara untuk asmaranya, emosi yang intens bikin hubungan terasa lebih dalam.
0: Ya, maksudnya ngomel-ngomelin suami gitu ya?
1: Ya gak apa-apa kan jadi terasa lebih dalam gitu loh intensitas hubungannya.
0: Buat Sagittarius, Capricorn, Aquarius, sama Pisces, tunggu sebentar lagi ya.

0: Cuman bareng Jil dan Riza.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Selamat siang, Bu.
3: Siang, Pak.
2: Ini sesuai titik ya?
3: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
2: Iya, maaf, Bu.
3: Soalnya takut nular. Kan, Bah?
2: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
3: Iya nih, Pak.
2: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
3: Ho, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
2: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
3: Bener.
2: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
3: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
4: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Products Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
5: Perhatian. Diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: bersama Reza Suara Santai sampai jam 7. Kita masih membacakan kira-kira proyeksi horoskop kamu ke depan, yes, sahabat suara. Jadi kita akan lanjutkan ke Sagittarius.
1: Yes.
0: Kalau karir mah ya, energi mah udah tinggi, bikin kamu produktif. Tapi jangan terlalu memaksakan diri, sahabat suara.
1: Tuh, jangan.
0: Kalau keuangan pengeluaran untuk hiburan ini akan meningkat minggu depan nih kabarnya, ya. Kalau asmara sih lagi pengen bebas tapi tetap butuh kepastian. Lu mau bebas apa butuh kepastian
1: ya,
0: lu?
1: Ya gitu, yang pasti-pasti tapi bebas tuh gimana ya?
0: Itu enak sih, utopik itu.
1: Betul, Capricorn, kerja keras mulai mendapatkan apresiasi di bidang karir.
0: Ya.
1: Tapi sekarang ini finansial kamu cukup stabil dan aman untuk nabung. Sementara buat kamu yang punya pasangan, mereka butuh perhatian lebih di tengah kesibukanmu. Kasih waktu
0: penting.
1: Boleh lah.
0: Penting sekali. Kita lanjutkan ke Aquarius. Ini karir, ide unikmu membuka kesempatan baru yang menarik.
1: Yes.
0: Kalau keuangan sih perlu lebih bijak ya, membedakan kebutuhan dan keinginan. Dan asmara, hubungan butuh suasana baru agar tidak terasa monoton.
1: Yes, yang terakhir adalah Pisces alias Pisces ya. Di bidang karir, kreativitas kamu sedang meningkat dan kamu bisa membantu menyelesaikan tekanan kerja yang emang lagi hektik banget mungkin ya.
0: Nice.
1: Kalau keuangan, ini kayaknya untuk semua bintang.
0: Yeah.
1: Jangan terlalu mudah meminjamkan uang ke orang lain, apalagi in this economy. Oke,
0: okay?
1: Lu kudu ngerti ya.
0: Betul.
1: Yes, karena kadang-kadang yang minjem suka kadang nggak ngerti. Ya, atau dia ngerti pas minjem, pas balikin nggak ngerti.
0: Galak.
1: Iya, panjang nih penjelasan yang ini nih, ya kan? Asmara, suasana romantis meningkat tapi jangan terlalu overthinking.
0: Ah, itu juga penting ya. Jadi rangkumannya apa sih untuk minggu depan, sahabat suara? Jadi banyak zodiak yang mendapatkan peluang baru dalam pekerjaan dan juga relasi.
1: Yes.
0: Dan pengeluaran impulsif jadi tantangan utama minggu depan kita semua ya.
1: Terus komunikasi jujur membantu menjaga hubungan tetap harmonis. Sama fokus dan konsistensi jadi kunci menghadapi tekanan minggu depan. Ya iyalah, tekanan minggu depan belum apa-apa, hari Senin udah libur, say.
0: Betul sekali. Nah kalau misalnya kamu mengkonfirmasi bacaan kami gitu ya, coba deh WhatsApp ke 0816 114 1014. Bener nih kayaknya ada begini, ada benernya nih.
1: Siapa
0: gitu
1: tahu
0: ya,
1: nih ya selama berbulan-bulan kita kasih si perjalanan astrologi nih, ternyata semua gak ada yang benar.
0: Makanya.
1: Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh,

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat siang, Bu.
2: Siang, Pak.
1: Ini sesuai titik ya?
2: Iya, Pak. Tapi jangan pakai batuk.
1: Iya, maaf, Bu.
2: Soalnya takut nular. Kan, Baha?
1: Loh, Ibu lagi pilek dan batuk berdahak.
2: Iya nih, Pak.
1: Saya baru beli Activate Plus Expectoran yang hijau.
2: Oh, sama dong, Pak. Saya juga beli Activate Plus Expectoran. Yang terbaru kemasan kecil 25 mili.
1: Iya, yang 25 mili harganya terjangkau dan praktis dibawa kemana-mana.
2: Bener.
1: Awas ada yang ketinggalan ya, Bu. Cepat, redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectoran.
2: Tenang, Pak. Nanti saya minum. Makasih.
3: Baru, Activate kemasan 25 ml kini lebih terjangkau. Dari PT Sterling Produksi Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dapat menyebabkan kantuk.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
0: dengan streaming
4: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Eh,
0: lu ke Java Jazz?
2: Gue enggak lagi. Gue hari ini ya ada meeting, besok gue main.
1: Besok aku kerja dari pagi sampai malam, iya. Jadi aku kalau bisa istirahat di rumah.
2: Itu udah paling benar sih ya.
1: Betul sekali, selamat menikmati weekendnya ya sahabat suara. Aduh nyangkut gue ke mikrofon.
2: Kita ketemu lagi hari Senin, biarpun hari Senin libur.
1: Eh iya Lodge.
2: Iya kan, hari Senin biarpun libur kita akan tetap siaran. Nemenin kamu sampai jam 7 malam dari jam 4 ya.
1: Oke.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: ke?
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
1: karena saking kencangnya, gitu, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh iya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Your Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Para warga Indonesia, Beryl Rasan Devi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. And guess what? Hari ini spesial, nongkrong bareng Beryl. Kan kita kan waktu itu kan gue sempat bikin spesial Hindia, spesial Baskara, abis itu spesial apalagi ya waktu itu ya?
1: Shilon Seven.
0: Kalau ini tidak spesifik ke satu musisi, tapi ini lebih general, tapi mungkin masuknya lebih ke ini buat cewek-cewek juga yang sering dengerin gue malam-malam, mereka I love you guys. Jadi kayak seneng banget deh gue bisa nemenin lo, dan sebagai apresiasi buat lo sahabat suara, terutama ciwi-ciwi, pasti kan lo pernah ngalamin momen-momen di mana lo tuh centil around 2010-2015, di mana lo kayak lagi galau-galau, dikit-dikit galau, update status di BBM, abis itu Facebook, iya. Abis itu apa? Kalau nyariin teman atau nyariin gebetan yang tidak kunjung membalas chat lo di Yahoo Messenger, lo bas tuh kan, but gitu. Apresiasi buat lo malam hari ini spesial centil era. Let's go. Ada beberapa lagu nanti yang bakal gue putar ya. Centil era tuh means kayak ada Mulan Jamila, Ratu, terus kayak apa lagi ya? Tito, Pingkan Mambo. Walaupun Pingkan Mambo sekarang udah jualan donat ya. Tapi selengkapnya akan gue kabar-kabari lagi. Absen dulu aja. Kick off pertama ada lagu dari Mulan Jamila. This is makhluk Tuhan paling seksi. Ow, let's go.

di gue di depan joget-joget. Ya ampun, sahabat suara. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Centil-centil-centil ya kan. Full centil hari ini. Abis gue puterin T2. Abis itu, tadi sebelumnya gue puterin. Loh mana sih tadi? Oh jangan lebay. Abis itu apa tadi? Oh kasih Shanti. Nanti masih upcoming song, masih ada banyak banget sahabat suara lagu-lagu yang menurut gue centil ya enggak. Bacain dulu WhatsApp. Wih deh, ada lapor weather info dulu Semarang terang benderang Ber. Eh Di, lo aja lo ini deh panggil mantan lo yang cewek-cewek itu suruh dengerin siaran gue deh. Mungkin dia ada momen yang kayak ya, yang pertama gue udah mulai ini ya, kalau lo mulu kan kayak ah laki lagi. Ada Ridinda juga nih yang udah WhatsApp update ke gue. Kak Beril, seneng banget sama playlistnya malam hari ini, nemenin aku berjalan sampai Depok. Wah. Dinda, semangat ya. Sampai Depok kamu akan bertemu Margonda dan sekitarnya. Mana semua hal terjadi di situ. Dan yang paling penting itu macet banget. Gue jadi inget dulu. Gue tuh denger lagu-lagu centil kayak gini tuh. The Virgin, abis itu tadi Shanti. Itu tuh around SD kelas 6. Jadi SD kelas 6 itu kan langsung cabut kan dia. Iya, gue SD 2010. Lo dari 10 ngapain butik? Tidih gue 2010 udah kuliah guys. Gak apa-apa kan, age is just a number. Tapi 2010 tuh gue pernah punya mantan. Kayak cuma, aduh, gue SD tuh punya mantan lama banget deh pacarannya, alias 10 jam guys. Momen-momen pacaran gue sama dia, ya bukan pacaran sebenarnya, kayak udah cetan aja gitu. Cuma kayak mau gak jadi pacar aku ya. Yeah! Terus karena masih pakai Nokia, gue lupa Nokia apa, pokoknya A-class dulu. Terus dia, gue lupa deh HP-nya dia apa, sahabat suara. Cuma kita tuh SMS-an. Pernah ada momen, ini basi banget sih, dia ngambek sama gue. Kalau misalkan sekarang tuh pacaran kan ngambek, mungkin ada beberapa yang ngeblok WhatsApp atau blok Instagram gitu ya. Tapi dulu momennya adalah aku ngambek sama kamu, kontak kamu aku delete ya dari handphone. Singaruh kata gue. Lo delete kontak gue di handphone juga nggak bakal ngaruh-ngaruh amat gitu. Gue masih tetap bisa SMS lo. Itu adalah salah satu sesi-sesi pacaran centil atau pacaran-pacaran jadul yang sekarang tuh udah punah sebenarnya. Mungkin lo ada sahabat suara yang ngalamin sesi-sesi pacaran, momen-momen pacaran yang jadul banget ya. Konsepnya bebas, terserah lo, tergantung lo ngalaminnya gimana. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran yang jadul banget dan sekarang udah punah. Mungkin kayak bisa kalau galau update status di BBM, atau kalau galau itu ngeblok. Bukan ngeblok ya, atau enggak kayak nge-delete kontak, atau mungkin sindir-sindiran di Twitter. Anjir, pernah ada momennya cuy. Dulu momennya Twitter banget, kalau misalkan setiap bulan kan ada yang namanya Mensiversary. Teman-teman kita, padahal gue sama si cewek gue waktu SMP ini yang pacaran, tapi yang ngucapin Mensiversary, which is anniversary tapi versi bulanan gitu lah ya. Diucapin di Twitter, Happy Mensiversary, Beril dan ini. Dah, kata gue penting anjir. Kasih tau ke gue momen-momen pacaran lo yang, pokoknya konsep pacaran lo zaman dulu deh, yang sekarang tuh udah punah gitu ya. Kasih tau aib-aib Allah. Di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Atau mampir ke TikTok, abis ini gue live di TikToknya Iswara ya. @iswara.network. Another lagu centil, sahabat suara. It's from Cinta Terlarang. Paling nggak ada satu atau dua di antara lo sahabat suara yang bikin video klip-video klipan The Virgin berdiri sambil punggung-punggungan anjay. Okay.

0: 101,4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. Gue juga udah mulai live di TikTok iswara.network. Mau sapa-sapa dulu nih, ada Secipa. Aduh, gue nyebut lagi, sorry ya Sech. Tapi dia cerita, aku baru putus dari cowok dan dia bingung sekarang. Topik hari ini tuh gue lagi ngebahas soal ini nih, sahabat suara. Tapi buat Secipa, kalau misalnya lo ada cerita-cerita, lo pengen cerita sama gue, lo tinggal telepon aja ke nomornya Iswara ya. Nanti kita tinggal ngobrol bareng on air. Atau kalau misalkan lo belum mau telepon, chat aja ke wawanya Iswara, oke? Okay? Nomornya di 0816-114-1014. Dan playlist malam hari ini adalah Centil Era, sahabat suara. Jadi mungkin buat lo yang rindu lagu-lagu zaman dulu, yang centil-centil kayak Mulan Jamila, tadi gue puterin juga Aura Kasih, this one. Terus ada Shanti juga, boleh request ke gue. Requestnya harus voice note ya. Kirim voice note ke wawanya Iswara. Nomornya di 0816-114-1014. Gue tuh sekarang lagi ngomongin soal momen-momen pacaran atau gaya berpacaran zaman dulu yang sekarang udah punah. Tadi gue cerita, dulu tuh gue pernah digambekin sama mantan gue. Barulah alias mantan gue waktu SD. Dia ngambek gini ke gue. Kamu kalau misalkan gak balas gini, aku delete ya kontak kamu. Zap. Ngaruh. Kalau di blok di WhatsApp kan oke lah, gue gak bisa ngechat dia karena di blok atau di blok di Instagram. Ini aku delete ya kontak kamu. Ngaruh. Dan sekarang gue minta cerita dari lo, sahabat suara. Ini gue dapat beberapa komentar juga, dapat chat juga dari Celine from Jakarta. Dulu tuh pacaran pakai nama pacar, naruh nama pacar di bio Friendster. Sekarang malu banget kalau diinget, ya ampun iya lagi. Jejak digital tuh penting, sahabat suara. Gue pernah punya temen, banyak sih temen gue yang Facebooknya tuh gak bisa diganti namanya. Kayak dia udah lupa passwordnya tapi namanya masih tertinggal. Misalkan Dinda Cayang Kamu Selalu tuh ada. Misalkan ya, absurd namanya. Jadi inget ya, jejak digital tuh penting. Dari Aurel, tren paling punah waktu pacaran dulu adalah nungguin online di Yahoo Messenger. Padahal cuma buat ngobrol aja. Ngobrol. Cewek-cewek gak usah bilang yang kayak ngobrol-ngobrol doang gitu lah. Di Indonesia, datanya yang paling banyak selingkuh adalah kaum perempuan. Iya. Ada putih. Jadi gini, PD gue, bos gue kan cewek. Lo pernah gak sih ngalamin momen yang ini? Momen-momen cringe pacaran dulu?
1: Aduh.
0: Lo kan apa? Ntar tahun 72 ya?
1: Makasih lo. Ya.
0: Terus kan dulu kalau kita kan pacaran kan via chat gitu.
1: Ya.
0: Masih pakai batu tulis waktu
1: diukir. Masih.
0: Masih diukir. Chatannya enggak, lu kalau dulu lu pertama kali pacaran SMP apa SD?
1: SMP. Masa pacaran gue SMP pertama kali untuk you dan
0: aku lupa diriku terjer. Bukain dong.
1: Enggak dong, itu jatah gue. SMP.
0: Okay, gue ngomongin tahun. Tapi waktu SMP itu lo kontakan sama mantan lo itu pakai apa?
1: Pager. Makasih lo udah ketawain.
0: Gue gak hidup lewat pager.
1: Oh iya.
0: Gua hidup itu pakai Nokia, inget banget gue.
1: Jadi lo imagine
0: SMS.
1: Gue pager kan harus ngobrol sama operatornya dulu tuh, ngasih kode dan lain-lain. Gitu? Iya dong. Dan gue harus ngasih tahu ya, misalkan aku kangen kamu, aku tunggu ya telepon kamu. Terus operatornya bacain lagi tuh, gue kayak bisa nggak usah dibacain lagi nggak sih mbak? Gitu. Bisa nggak usah dibacain lagi nggak sih mas?
0: Lo bayangin deh, operatornya kan pasti kan di kantor gitu kan, dengerin.
1: Sambil ketik tuh.
0: Sambil ketik. Pasti dia gini.
1: Makasih lo.
0: Aneh gitu kata dia.
1: Abon gue tabok ya.
0: Ya lu bayangin perasaan operator. Oh gitu. Jadi butuh waktu lama gitu untuk nyampein komunikasi ke mantan.
1: Iya, cuma untuk kayak minta ditelepon, cuma mau ngomong I miss you. Kadang kayak dikirim 3 kali ya mbak. Itu bener-bener.
0: Dikirim 3 kali maksudnya?
1: Dikirim 3 kali kirim jadinya. Kita bisa request 3 kali kirim.
0: Oh. Biar apa lu kirim 3 kali?
1: Caper aja gue.
0: Ah. Spam, spam itu. Jatuhnya spam. Mendingan pakai merpati ya, Bu ya, kalau kata gue mah. Sapa-sapa dulu, ada Dari, ada Jalil, ada Malas Komen. Tuh lu komen. Namanya Malas Komen tapi lu komen. Hei, coba dong yang nonton di TikTok kasih tahu ke gue, sahabat suara. Ada gak sih momen-momen cringe lo waktu pacaran dulu? Karena kan ini playlistnya aja kan kayak bring back the old days. Mungkin kayak waktu lo SMP, pacaran-pacaran cringe lo adalah pacaran-pacaran yang kayak, aduh, delete-deletan kontak. Atau enggak kayak di DP BBM lo sama pacar lo gitu. Atau sering selfie bareng di fotobootnya MacBook gitu misalkan. Masih pernah ngalamin. Kita kembali ke playlist dulu, sahabat suara. It's Baby Doll. Masih di Suara-Suara Warga Indonesia, berkan sama aku, Feriel. Nanti aku buka-buka ya.

0: Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Beril Resendevi. Ah, gue pengen santai dulu lah. Tadi tuh live TikToknya sempet agak-agak teknis. Tapi sekarang gue mencoba untuk onin lagi live TikTok iswara.network. Jadi lo tuh temenin gue. Nih gue cek ya di Jalan Raya Cilandak depan gedung MRA buat lo Avanza Silver, Terios hitam, Expander putih, Yaris hitam, lo minggir semuanya. Terus lo ikutan masuk ke iswara.network, itu TikToknya kita ya. Lo jawab-jawabin topik gue hari ini. Jadi topik hari ini tuh adalah mengenai ada nggak sih tren pacaran yang dulu lo alamin tapi sekarang udah punah gitu, sahabat suara. Mari kita bacain dulu dari WhatsApp ya. Zap, ada yang unsend gue, Yukari. Ada sahabat suara namanya Yukari, dia unsend chatnya dia di WhatsAppnya Iswara. Tapi gue juga pengen puterin voice note. Lo juga bisa voice note tau ke WhatsApp, liatnya ya, gue dengerin ya.
1: Malam Bang Beril, gue request dong lagunya Arjuna dari Dewa. Terima kasih.
0: Kurang centil bang. Coba yang lebih centil lagi bang. Coba kan Dewa Arjuna, coba yang masih satu label, Republik Cinta, mungkin bisa ke Mulan Jamila. Iya sih. Coba gue bacain komen-komen di topik hari ini juga. Tren pacaran yang udah punah, ini dari Keisha. Tren pacaran yang dulu banget ya. Keisha from Jogja. Foto booth berdua, terus hasilnya dimasukin dompet. Itu sih udah punah banget ya. Kenangannya udah punah, fotonya juga udah punah. Tapi foto booth sekarang makin merajalela tahu sahabat suara. Bener-bener yang ada dari foto booth banyak banget. Ada di Blok M, yang estetik-estetik gitu. Terus ada foto booth. Kalau dulu, jujur foto booth MacBook. Foto booth MacBook tuh yang efek-efeknya ada yang wrinkle-wrinkle, ada yang blurry-blurry gitu. Komen selanjutnya, tren pacaran yang udah punah. Tren pacaran zaman dulu. Ada Rani dari Surabaya. Dulu ngode pakai status Facebook atau personal message di BBM. Sekarang langsung ghosting. Wah. BBM tuh blunder menurut gue ya. Jadi gini. Nih ada teman gue. Ini cerita dikit. Jadi teman gue kan kalau misalkan lo setel lagu atau nyetel video itu kan langsung ada settingannya, bisa langsung connect ke status. Jadi di BBM itu statusnya itu lo lagi dengerin apa tuh ketahuan gitu. Teman gue lagi nonton film Bocil alias, dan pas gue cek di profile BBM-nya dia, di statusnya tuh tulisan gini. Ini konteksnya ini ya. Kalau misalkan di BBM tuh dulu, buat lo yang nggak tahu, kalau lagi dengerin lagu apapun gitu, nongol tuh listening lo, now listening lo tuh nongol di status ya. Paham ya sampai sini ya. Terus gue pernah menemukan kontak teman gue. Di statusnya tulisannya main_di_kebon.3gp. Main di kebon.3gp. Maksudnya apa yang sedang dia dengarkan gitu. Emang suka ada B maksud gue. Coba di TikTok nih, sapa-sapa dulu kali. Ada Dari, Kawaii, ada Al, ada Weni, ada Ian, Hidayat, ada Maca, Arizona, ada Haka Tanjaya. Coba gue pengen lo absen dulu, komen di TikToknya iswara.network, because I'll be back. Lagu setelah ini ada request nggak? Ini gue lagi di
2: berharap tak berpisah, Bon.
0: Oh, berharap tak berpisah boleh, tapi kayak nggak ada dah di
2: cuma
0: kurang tapi berharap tak berpisah ada harusnya mah. Berharap tak berpisah, PD gue request tadi. Pada I'll be back. Stay tune on Iswara, suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM ini suara-suara warga Indonesia. Yang di studio mana suaranya? Gila, kita lagi pada party nih guys di sini malam hari ini nih. Kok gitu?
0: Gak gitu dong. Gak gitu dong.
2: Jangan. Tapi sahabat suara, gue bakal lanjut sampai jam 10 malam. Dan playlist hari ini adalah Centil Era. Playlist-playlist lo. Centil Era tuh means kayak Mulan Jamila, Titu, abis itu The Virgin, kind of like that. Lo oper ke gue. Dan topik malam hari ini adalah, coba oper aib-aib lo pacaran zaman dulu lo tuh kayak gimana. Lo boleh spill-spill ke gue ya. Kayak misalkan dulu waktu SD pernah pacaran, nyindir-nyindir mantan waktu SD itu di status BBM gitu misalkan. And I'll be back until 10 p.m. Oni Suara.

0: nongkrong bareng Beril
1: ngobrol. Oh sorry, suara-suara ke Indonesia, Centil Era nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ya lo bakal pencet. Ini tuh di mixer suara tuh banyak banget tombolnya, jadi kayak oke, okay, thank you, oke. Okay. Ngobrol dulu dong sama warga yang di sini. Studio mana suaranya?
2: Rame nih.
1: Ada PD gue, Butika, ada videografer Alan. Lu videografer kan Alan ya?
3: Iya sama Adam juga.
1: Ada Wahuy.
4: Iya, bisa main dong bro.
1: Anaknya CEO, Adam.
2: Anaknya CEO kan.
4: Benar, gue anaknya CEO.
1: Eh, spill dong. Ini tadi Alan belum. Lu pernah nggak?
2: Salah.
1: Lu pacaran pertama kali? Pacaran pertama kali pas kapan di hidup lo? Di hidup lo pertama
3: pas
1: kali pacaran.
3: Pas kapan? SD, SMP lah.
1: SD aja, SD pernah?
3: Enggak. Oh, SMP awal masuk.
1: Pacaran?
3: Enggak nyampe. Karena tapi gue waktu itu masih pakai surat, cuy.
1: Bodoh amat gue, yang ini yang SD. Yang SD cetan doang, cetan sama gebetan gitu pernah?
3: Pernah.
1: Lewat apa?
3: SMS lah.
1: SMS.
3: SMS Asia.
1: Lu pernah ngalamin, lu pernah ini gak mendapatkan dia ngambek sama lu gak? Si gebetan lo waktu SD ini?
3: Ngambeknya ya gak dibalas pasti.
1: Oh gak dibalas?
3: Iya udah, oh, udah gitu? Gak dibalas aja udah.
1: Berapa lama waktu SD?
3: Ya enggak lah, kan langsung ketemu besoknya.
1: Ya. Terus kalau di sekolah, di SD lo itu pacarannya gimana?
3: Pacarannya mah senyum-senyum doang pas keliat deket.
1: Iya kan, iya kan.
3: Iya.
1: Gak kayak physical touch gak?
3: Gak kayak coba kayak
1: iya.
3: Kayak malu-malu gitu loh.
1: Malu-malu gitu.
3: Iya. Oh, bahkan iya, sampai SMP kayaknya masih dapat era itu ya. Enggak tahu kalau sekarang kan udah pada berani-berani.
1: Lu check in.
2: Salah.
1: Enggak maksud gue, mereka tuh ini apa namanya? Check in ini Foursquare. Lu tuh ngalamin Foursquare gak?
3: Enggak lagi. Apa itu Foursquare?
4: Lu enggak tahu.
1: Adam ngalamin Foursquare sih, Dam?
4: Gue ngalamin Foursquare gue.
1: Iya kan?
3: Enggak.
4: Nah, berarti bukan anak warnet dia.
1: Ya emang Foursquare dari warnet anjing? Kagak lah, gila.
4: Lah tapi kan tadi dibilang handphonenya Asia.
3: Iya.
1: Oh gue iya kali. Enggak, Foursquare tuh nyampe gue SMA pun masih ada Foursquare. Lo SMA masih pakai Asia Hidayah?
3: Enggak, SMA kan baru-baru ke Blackberry.
1: Oh iya, berarti lo ngalamin Foursquare kan?
3: Enggak, gue malah justru awal-awal
1: pet,
3: banget.
1: Pet.
3: Ya, pet. Yang cuma 150 orang apa 75 orang tuh.
1: Emang
3: iya, terbatas.
4: Oh, jadi makanya kalau yang masuk pet tuh biasanya yang deket-deket aja.
3: Iya. Oh. Terus nanti kalau udah gak temenan dihapus, ganti yang lain.
1: Oh. Emang di gitu orangnya.
4: Oh, emang ya, gitu, emang pilih-pilih anaknya.
3: Enggak kan emang gitu.
4: Celebrity,
3: udah
4: enggak
3: muat, enggak muat gitu.
1: Lu orangnya yang ini ya yang kayak gue gak bisa satu bulan sama cewek yang sama tuh lo kayak gitu orangnya.
4: Bener banget. Bener banget.
3: Dipancing terus.
2: Punya siklusnya. Eh,
1: tapi tuh guys, nih buat lo lagi nyari cowok, Alan tuh tipikal yang kayak manly gitu loh, dia brewokan.
4: Yes, bener.
1: Badannya six pack.
2: Nanti kita bikin one pack. Alan mencari cinta.
4: Yoi.
1: Ini Alan tuh, zodiak lo apa Alan?
3: Aquarius.
1: Aquarius tipikal yang kayak orangnya serius, dia dedicated lah sama cewek gitu. Dia
4: royal.
1: Ada yang mau minta spill Alan dong.
3: Kan tadi ada tadi
1: tapi,
3: di video.
1: Tapi namanya Rama, mampus laki anjing.
3: Itu kayak yang Isan itu ya.
1: Lo pernah lo punya momen gini enggak sih Lan? Momen pacaran, gaya pacaran lo waktu kecil dulu, maksudnya kayak SD atau SMP atau SMA yang paling lo inget gitu. Misalkan gue pernah pacaran di 7-Eleven.
3: Okay.
1: Gue datang ke lantai 2. Gue pakai baju bebas. Cewek gue nyusul.
3: Okay.
1: Jadi gue nyusul. Abis itu ada momen dimana kayak orang-orang tuh ngeliatin gue. Di pojokan mata gue tuh gue ngeliat orang-orang tuh kayak ngeliatin gue gitu.
3: Padahal
1: gue merasa orang-orang ngeliatin gue. Dan padahal emang benar orang ngeliatin gue. Karena apa lo tau? Cewek gue baru datang saat aku udah di bawah ya. Yaudah kamu langsung ke atas aja. Dia datang ke gue pakai seragam SD.
3: Iya. gue pernah. Sumpah gue pernah. Cuman gue SMA.
1: Oh,
3: jadi iya, waktu itu kan gue apa namanya magang. Kan ada kalau SMK tuh ada magang kan?
1: Ah pasti.
3: Iya kan. Terus ternyata
1: PKL gitu ya?
3: Gue ada. Itu unik juga waktu itu gue kenalan tuh di Facebook.
1: Facebook?
3: Iya. Dia bilang ngakunya SMA, ngaku SMA, tapi ternyata pas ketemu baru mau lulus SMP.
1: Sedangkan lu
3: SMK kelas 2.
1: Oh ya masih normal.
3: Masih normal lah. Cuman iya, yang bikin gak normal pertama kali gue ketemu itu dia salah naik pas waktu gue jemput.
1: Salah naik.
3: Iya, salah naik motor. Jadi dia naik sama orang lain.
1: Nah, penasaran gak ceritanya Alan selanjutnya gimana? Tapi kita ke lagu dulu, sahabat suara. Ini ada request dari Lan, abis ini cerita lagi lah. Abis ini cerita lagi lah. Udah 6 menit, gila gue siaran. Ini ada request dari sahabat suara di WhatsApp. Ini fans beratnya First. Ini tuh satu grup sama Chance dan juga Unity ya. Kita play VN-nya.
0: Halo Kak Beril, aku Shashi.
1: Hai
0: mau
1: Shashi.
0: Request lagu Upsi by First dong.
1: I got you Shashi, station only suara-suara warga Indonesia.
3: Shashi suaranya lucu.
5: Iya, suaranya kenapa?

So pretty. Sekarang saatnya BTS. Rally terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: Dengerin requestan lagu dari sahabat suara yang udah request di voice note. Kita dengerin bareng-bareng ya, request apa kira-kira?
1: Hai Kak Beril, aku Maca. Mau request lagu dong, Gita Gutawa, yang judulnya Mau Tapi Malu. Thank

0: dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga pakai seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
1: Magma Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hangi?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang gak adil.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Dibintangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @magma.
5: Dek, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
0: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

Mane nih sahabat suara 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Centil Era Studio Iswara, mana suaranya? Ya, jadi Iswara sekarang lagi akan bikin party ya di Edge Club gitu ya, ditunggu nanti gitu. Dan sekarang gue lagi live di TikTok Iswara.network. Sekarang gue pengen pamit dulu. Next up akan ada lagu-lagu Centil Era, mungkin bikin lo merasa reminiscing the old days, mungkin dari tahun 2025 to 2015. Pamit dulu ya sahabat suara, kita ketemu minggu depan. So it's time for me to say, tepuk tangan buat gue. It's time for me to say, mics off, hearts on. I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
2: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
1: Jakarta,
3: Jogja,
1: Makassar,
3: Medan,
1: Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Indonesia.
1: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Megamendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia. It's calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner. Catat tanggalnya, 29-30 Mei 2026 di Enchanting Valley Mega Mendung Bogor. Dapatkan tiketnya sekarang di enchanting-valley.com dan follow Instagram at enchantingvalley.bogor untuk info lebih lengkap.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29-31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di ICE BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Eat Gitaf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis.
2: Belanja juga makin seru
1: dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin. Yuk rayakan semangat perempuan Indonesia di Indonesia Woman Fest 2026.
0: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratek, dan ada juga nih pembaruan beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
4: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
5: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan,